0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Rabu ya, 12 Agustus 2026, hari Rabu. Ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu gak boleh kelebu, hari Rabu gak boleh kelabu juga ya. Yang pasti seperti biasa, kalau udah jam 7 pagi, walaupun lewat 6 menit nih sahabat suara, kamu dengerin aku kan ngebul siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Maaf ya telatnya. Soalnya aku cuci piring dulu abis sarapan nih sahabat suara. Jadi aku pagi ini sarapannya citing-citing ya, setelah sekian lama gak makan mie. Jadi pagi hari ini aku sarapannya model mie. Setelah kukusan terus. Lagi kepengen aja sahabat suara. Jadi tadi belilah gorengan 3.000 juga, model mie juga, dan tetap ya ditutup dengan buah kates ya, kayak pepaya. Karena sekarang aku harus makannya itu balancing aja sahabat suara ya. Jadi ada sayur, kalau nggak buah kayak gitu ya. Tapi ada yang bikin aku agak sedikit terkaget-kaget, terheran-heran gara-gara sahabat suara. Jadi aku beli modelnya kan bukan yang di atas ya, tapi yang di samping gitu, yang di arah mau ke, ya pokoknya samping radio lah. Aku bingung lagi nyelasinnya ya. Jadi model Mang Ani namanya gitu. Jadi kaget aja gitu pas lihat ada, wah udah bisa pakai QRIS nih ya. Udah bisa barcode ya gitu. Biasanya kan cash terus ya. Jadi tadi bayarnya pakai QRIS aja. Terus aku bilang, "Mang, udah ada QRIS ya?" Aku bilang gitu. "Iya, sudah ada, Bang Okan," katanya kayak gitu ya. Soalnya banyak nian yang nanya-nanya, "Kapan Mang buatlah QRIS-QRIS?" katanya gitu. Akhirnya sudah dibuatin juga ya. Iya betul, karena kan era sekarang kadang-kadang orang tuh cash tuh ada, tapi bukan untuk beli sesuatu. Jadi untuk apa ya? Untuk ya untuk ini aja sahabat suara, dana darurat aja gitu kan ya. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang enggak bawa cash malahan ya. Jadi ya enggak cukup duitnya ataupun enggak ada, adanya di saldo rekening ya gak sih, hanya pakai QRIS aja kayak gitu sahabat suara ya. Oke, yang pasti aku nemenin kamu di perjalanan apapun aktivitas kamu di pagi hari ini juga. Aku doakan semoga lancar, luncur. Dan pagi hari tadi ketika aku menuju ke radio sekitar jam 6.15, bau-bau tipis dari asap kayaknya udah mulai tercium nih sahabat suara ya. Jadi aku ingetin juga untuk kamu yang banyak beraktivitas di luar, jangan lupa tuh pakai masker ya. Dan jaga kesehatan, banyak minum air putih juga ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka dengan 3 lagu yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan. Karena aku juga jujur abis sarapan belum minum ya. Orang kan abis sarapan harusnya minum dulu bentar, baru cuci piring. Ini enggak, abis sarapan cuci piring dulu ya, baru opening siaran, minumnya belum. Mana juga aku harus ada minum obat juga sahabat suara ya. Oke, langsung saja.

0: secara full aku puterin bertorot-torot. Ya sebagai aku membuka siaran sekali lagi, ya aku akan ngemul siaran di Suara Surusam dengan jam 9 pagi. Boleh juga live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Selain dengerinnya lewat frekuensi 95,1 FM ya. Ini dia secara full Peter Pan, Ada Apa Denganmu, Tangga Hebat, dan juga Samson Sahih Rasa ini. Secara full aku puterin ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku. Akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai, dibuka dengan 3 lagu. Ada Peter Pan, Ada Apa Denganmu, Tangga Dengan Hebat, dan barusan kamu dengerin Samsons dengan Akhir Rasa Ini. Aku mau nyapa dulu nih yang lagi nongol di live TikTok aku pribadi ya. Yang pertama-tama adalah selamat pagi untuk yang maha cantik ya. Kemudian dia, tapi maha cantiknya di Pal TV ya, gak di luar-luar juga. Terus juga si paling princess ya, Cek Poppy ya. Cek Poppy yang lagi nongol di TikTok ya, sehat-sehat Cek Poppy. Ini ada yang menarik nih, sahabat Suara sama Cek Poppy nih ya. Kemarin waktu aku live, kan aku live-nya cukup lama ya, dari jam 7-an sampai jam 9 lah gitu ya. Pas aku matiin, ternyata pas aku cek Instagram, Cek Poppy itu 30 menit lalu, berarti 9:30 lah kemarin ya. Itu lagi dengerin di jalan, dia buat story dong ya. Bersyukurlah kalau sahabat Suara masuk di Instagram story Cek Poppy ini ya, karena begitu berharganya loh ya. Mana banyak endorsan lagi Cek Poppy ini, sahabat Suara ya. Jadi Cek Poppy ini ngupdate lah, intinya lagi dengerin aku siaran. Semangat pagi, yokan gitu-gitulah ya. Terus, gak lama kemudian ya. Aku sempat balas sebenarnya ya. Ya Cek, aku baru cek IG, gini-gini-gini. Kalau misalnya aku udah cek, mungkin aku sapa di on air, aku bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba ngirim foto udah di IGD. Udah di IGD, sahabat Suara. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba di IGD beneran gitu loh. Kaget dong, kenapa di IGD? Masa Cek Poppy bilang gara-gara dengerin aku siaran langsung masuk IGD? Gak mungkin dong. Kalau misalnya memang gara-gara dengerin aku siaran sampai orang masuk IGD, bisa kena ban, aku mohon maaf ya. Iya. Cek Poppy sehat-sehat ya, Cek Poppy ya. Pokoknya Cek Poppy jangan sakit. Ya boleh lah sakit Cek Poppy, tapi secukupnya aja Cek Poppy ya. Jangan keseringan, banyak jobnya soalnya ya. Jadi sekali lagi Cek Poppy bahagia terus, banyak endorse-nya Cek Poppy ya. Kok kayak ulang tahun, oh iya kemarin ulang tahun ya Cek Poppy ya. Terus juga ini ada Aget tadi ya. Kemudian juga ada Arya Wicaksana. Tadi juga sempat ada yang nanya, Kak benar ya kabarnya bakal ada konser band ini? Iya. Ya betul ya. Di awal tahun ya. Thank you ya Cek Poppy udah kasih gift-nya juga. Udah sapa-sapa juga ya. Iya. Ini ada fakta menarik juga sahabat Suara sama Cek Poppy. Kalau kamu temenan sama Cek Poppy ya, bersiaplah untuk di Instagram story kapanpun ya. Jadi entah kamu lagi ngobrol, entah kamu lagi bengong, entah kamu lagi tidur, entah kamu lagi ngelakuin apa, bahkan kamu lagi sakaratul maut ya, kemungkinan besar nih di Instagram story sama Cek Poppy beneran deh. Astaga. Pokoknya kalau lihat Instagram story Cek Poppy udah kayak titik-titik kalah Dian Sastro sama Cek Poppy ini ya. Astaga. Iya. Kalau enggak lihat Instagram Cek Poppy yang story-nya panjang tuh agak aneh. Ya, agak aneh kalau Cek Poppy enggak update Instagram story ya. Udah Cek Poppy udah tidur lah. Tidur lah Cek Pop, enggak usah lagi nongol di TikTok. Tidur istirahat Cek Pop ya. Oke. Sahabat Suara, aku pengen cerita sedikit nih ya. Soal emak aku ya, yang sekarang punya rutinitas baru di rumahnya ya, yaitu adalah sering teleponan sama teman-teman SD-nya. Ada gak sih? Ayo, ada gak sih kamu atau om, tante yang lagi mendengarkan sama kayak emak aku ya, yang sering banget komunikasi sama teman-teman sekolah dulu ya. Jadi ceritanya kemarin-kemarin sahabat Suara, enggak kemarin, minggu lalu ya, emak aku itu ada reunian sama teman-teman SD-nya. Ya, akhirnya kan kita bersyukur ya, karena era medsos, era digital memudahkan kita bertemu sama teman-teman lama di kumpulan dalam satu grup WA, ya enggak sih ya? Hanya ketemuan. Tapi sih kata mama aku cuma orang 15-an, karena kan udah banyak yang udah yang tidak ada lagi gitu kan ya. Belum lagi juga ada ya udah punya kesibukan, ada yang sudah di luar kota juga gitu ya. Reunian lah sahabat Suara dengan bawa apa? Bawa 2 dus isinya agar, jelly. Apalagi ya kemarin ya, pokoknya kayak mudik, mohon maaf. Karena reuniannya di rumah teman mak aku sahabat Suara, karena ada karaokean. Awalnya mau di rumah kami gitu kan, cuma rumah kami kan buruk ya, mohon maaf. Terus TV juga kecil, TV jadul lagi, jadi nggak bisa karaokean gitu kan ya. Dan akhirnya ya aku sempat tanya sama mak aku, emang SD mak kapan sih mak? Ternyata mak aku tuh SD tahun 79 atau 80 gitu ya, sekitar tahun itulah sahabat Suara ya. Dan akhirnya pas kadar reunian itu, sehari mak aku bisa nelfon 3-5 temennya dalam waktu yang berbeda-beda ya. Kayak semalam masih teleponan sampai dengan jam 10:30 malam ya. Masih tekakak tekikik ya. Ada gak sih? Aku yakin pasti ada ya, om tante yang kayak gitu ya, atau emak-emak kita ya, bapak-bapak kita yang kayak gitu tuh ya, teleponan malam-malam ya, karena mungkin kalau mau ngajak ngobrol kita, kitanya juga sibuk sendiri ya gak sih ya. Jadi emak kita ngobrolnya sama temennya kayak gitu kan ya. Dan ya it's okay lah, gak apa-apa kayak gitu sahabat suara ya. Walaupun emang ngobrolannya udah mulai, bukan mulai, ngobrolannya udah berbeda ya. Kalau kita kan ngobrolin kekinian ya gak sih ya. Atau mungkin sambil nongski. Kalau emak kita kan di rumah aja sambil makan, terus ngomongin, anak kau camano? Ah mulai tuh. Ya kan ngebahas keluarga, orangnya sudah berbeda sahabat suara ya. Tapi kalau gak salah, ini kalau gak salah ya, seinget aku juga kalau di sekolah aku di SMK 3 itu bakal ada reunian juga. Kalau gak salah minggu depan ya, kalau gak salah ya, ini sahabat suara ya, di grup itu ada tuh. Sempat ditanya sih bakal ikutan atau enggak. Cuma masalahnya yang ikutan ini kan reunian jadul semua. Maksudnya bukan angkatan aku kan. Jadi kayak waduh, kayaknya terlalu jadul kan gak kenal juga tuh siapa-siapa gitu ya. Tapi maksudnya kayak gini, kalau sahabat suara ikut reunian ya, jangan sampai dengan maksud yang berbeda kayak gitu ya. Jadi kalau mau reunian, ya reunian tujuannya emang pengen have fun aja, pengen kumpul sama teman-teman, nostalgiaan. Jangan balikan sama mantan. Ini enggak. Misalnya ketemu reunian ya, yang ngasih reunian, set, ketemu mantan pacar yang udah punya anak sekian, bahkan bukan anak lagi, cocong, namanya cocong ya. Langsung baper, astagfirullahaladzim, jangan, sekali lagi, tujuan kita reunian tuh mau happy-happy aja, sahabat suara, kayak gitu ya, oke ya. Jadi jangan sampai yang awalnya emang pengen happy-happy, seru-seruan malah jadinya, ya, malah petaka jadinya. Makanya wajar kalau banyak pasangan-pasangan kita yang kayaknya udah kamu gak usah ikutan reunian karena ini, karena beginian nih ya terjadi, padahal kita pengen seru-seruan, inget-inget zaman sekolah dulu ya kan, cerita-cerita waktu kita disetrap, kena hukum ya, ya gak sih, kenakalan-kenakalan sekolah dulu, sekarang cerita gitu doang, bukan untuk yang aneh-aneh kayak gitu sahabat suara ya. Ih, jadi kangen pengen reunian. Ayo reunian yuk buat teman-teman, gak tahu nih ya denger atau enggak ya, buat teman-teman aku di TK Aisyah Muhammadiyah, buat SD Negeri 1 Palembang angkatan tahun 96 ya, buat anak-anak Spensa SMP Negeri 1 Palembang angkatan 2002, sama apa namanya teman-teman SMK Negeri 3 Palembang nih ya angkatan 2005, yo ini yuk kita reunian yuk, seru-seruan yuk. Kangen aja kayak gitu. Sekalian sih, sekalian apa kan? Ya kalau mana tahu ada yang masih jomblo kan, bisa prospek ya enggak sih? Tetap tujuannya begitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: the things that I've got.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Iswara,
7: memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang ada hari ini, plannya adalah pengen ke tempat teman kamu, mau sharing-sharing, mau nanyain soal wifi di tempat teman kamu tuh pakai apa sih ya? Karena di rumah kayaknya pengen pasang wifi, tapi takutnya salah pilih ya, karena mahal, ribet juga kayak gitu. Udah, kamu gak usah sharing sama temen kamu soal wifi apa yang bagus ya. Ini aku langsung kasih tau ke kamu aja. Jadi kalau kamu sekarang yang butuh wifi di rumah, yang gak mahal, terjangkau, dan juga gak ribet, ini dia, sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga langganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps, bayarnya cuma Rp365.000. Dan untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya, karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek aja ke tisel.id/daftar IndiHome, atau bisa juga datang ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Dan gini aja sahabat suara, kalau pengen informasi lengkap atau soal promo menarik lainnya di Telkomsel, bisa didapatkan dengan cara follow dan cek di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isolo Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang ada plan mau belanja, ya udah belanjain di Alfamidi aja ya. Karena di bulan Agustus ini dan untuk periode sekarang ini juga banyak banget promo menarik yang ada di Alfamidi ya. Yaitu adalah ini dia, dengan tebus terus murahnya. Jadi hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 piece Cimory Yogurt Blueberry Strawberry Original Mango Sticky Rice Brown Sugar 40 gram dengan varian yang sama. Ada juga satu piece nyam-nyam pop sticks smelly choco 48 gram, satu piece kusuka keripik singkong barbecue rumput laut ayam lada hitam keju bakar 60 gram, satu piece krating deng botol 150 ml, satu piece hemaviton C1000 kaleng all varian 330 ml, satu piece key spray refill pouch all varian 280 330 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 3 piece Pristine X6 Point Plus water bottle 400 ml, satu piece ABC sambal asli ekstra pedas ekstrim pedas botol 270 ml, atau satu piece Parotti cream meses Arnon cream meses 200 gram. Dan ada juga produk non food kayak satu piece Self Care Yuka kayu putih plus 10 ml, satu piece Sunlight jeruk nipis daun mint mandarin love Korean strawberry ekstra lembut Bio Nature refill 100 ml. Kamu bisa pilih 2 produk. Kemudian ada juga dengan belanja Rp100.000 bisa tebus harga Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece 2 kelinci kacang sukro original, sukro barbecue, sukro kribo 95 gram, satu piece Pantene conditioner creatine glow biotin strength collagen repair 70 ml, atau satu piece Rexona men roll on ice cool spot defense ultra recharge invisible dry 40 ml, adventure 50 ml, satu piece Pasio tisu smooth luxury scented sakura 48 ply. Dan belanja makin untung di Alfamidi bisa tebus murah juga satu piece Bell Foods favorite chicken nugget 500 gram hanya Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Hey suara warga Indonesia.

0: Isra Balemang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di suara seru ya. Mau lanjut lagi nyapa di TikTok. Halo BT Zero, pagi ini pelakinya kotak-kotak. Iya bener. Ini kemeja udah lama banget sobat suara yang kupakai. Kebetulan warnanya warna-warni gitu ya. Jadi aku pengen pakai aja sih ya, walaupun nanti siang ganti lagi ya. Karena ada aktivitas lainnya juga harus syuting ya. Sahabat suara, Palembang ya, ini ya kalau kamu lihat beritanya juga, aku dari kemarin udah bilang kalau sekarang yang percantik diri lah ya. Mulai dari aku sempat baca berita kemarin, kayak BKB juga masih direvitalisasi ya, walaupun masih lama juga sepertinya ya, dan masih baik lagi ya. Nah, salah satunya juga yang bakal ada di Palembang ya, yang mulai digalakan itu adalah, di mana ini aku baca di sumsel1.com ya. Jadi pemerintah kota Palembang itu lagi meninjau lahan di kawasan bawah jembatan Ampera ya. Dan rencananya ini adalah langkah awal penataan untuk di kawasan ini, jembatan bawah Ampera itu bakal menjadi ruang publik yang lebih tertata dan bernilai tambah ya di sektor pariwisata kayak gitu ya. Nah, jadi bakal jadi apa emang? Jadi rencananya sahabat suara, di kawasan di bawah jembatan Ampera itu bakal disulap menjadi skatepark arena dan panggung kreatif menggunakan CSR dari pihak swasta kayak gitu ya. Wes, ini memang setahu aku di dekat situ kan harusnya ada skatepark ya, cuma nggak tahu jadi apa ya sekarang ya sahabat suara. Karena kalau kamu lihat anak-anak komunitas skatepark itu kan banyak yang main pakai trotoar atau juga di Kamang Iwa biasanya. Jadi wadahnya bisa dibilang belum ada nih sahabat suara kayak gitu ya. Nah, jadi dari swasta pun juga sudah banyak yang mendukung ya. Dan nantinya juga harapannya adalah skatepark arena dan panggung kreatif ini bisa menjadi wadah aktivitas positif buat anak-anak muda dan sekaligus menjadi daya tarik wisata baru buat kota Palembang ya. Seru sih jujur aja ngelihat teman-teman komunitas main skatepark ya, kayak kita pengen ikut aja gitu, cuma enggak lah jangan. Kita nonton aja ya. Dan targetnya pengerjaan proyek ini terrealisasi di tahun ini 2026 ya. Dan selain itu juga nantinya juga kawasan di bawah jembatan Ampera selain bakal ada jadi skatepark arena dan panggung kreatif, akan ditata juga dan dirapikan, yaitu adalah kan di sana ada pedagang kaki lima juga yang bakal di ya tadi dibagi ditata rapi juga, biar apa, biar tertib, nyaman dan menarik juga ya. Sebenarnya yang begini sahabat suara, jujur aku sih support aja ya, banget lah sahabat suara, karena memang ya semestinya kayak gitu. Nah, tinggal lah ini menurut aku ya, baik lagi ini sering banget aku sampein di entah lagi siaran entah lagi on air syuting juga gitu ya, itu adalah kadang-kadang yang dibuat sama pemerintah kita, baik itu provinsi atau juga pemerintah kota, itu sebenarnya bagus banget. Nah, tinggal maintenance-nya yang jadi masalah. Ya nggak sih? Kadang-kadang udah bagus, maintenance-nya kurang. Maksudnya pemeliharaannya nih ya. Jadi harapannya jangan cuma dibuat doang sih, tapi benar-benar di maintenance gitu loh. Jadi benar-benar misalnya seminggu dua kali dibersihkan kek, atau mungkin dicek-recek kek, kayak gitu ya. Atau mungkin kayak gimana, misalnya ada mulai cat-cat pudar itu kembali di maintenance, dicat kembali atau kayak gimana, kayak gitu sih. Ini menurut aku ya sahabat suara ya, kayak gitu. Karena sayang aja nih, misalnya kalau bagusnya cuma bertahan beberapa waktu doang kayak gitu, ujung-ujungnya lenyap lagi gitu, ujung-ujungnya ngulang lagi dari nol kayak gitu sih. Ya gak sih ya, ya baik lagi kita sih sebagai masyarakat support-support aja. Cuma harapannya juga buat kita-kita, kalau buat masyarakat, kalau udah dibuatin nih sahabat suara sarananya ya, misalnya udah dibuatin sama pemerintah kota atau pemerintah provinsi, nah kita jaga juga ya, minimal kalau enggak kita urusin ya enggak usah dikotorin, enggak usah dirusak. Ini enggak ada bagus dikit mulai ngide, wih caknya bagus nih, kucoret-coret. Ada yang bagus dikit, ah mulai ngide, ay caknya seru nih ngambil kabel itu. Nah, gimana mau maju nih kita, gimana mau cantik Palembang nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi mencari-cari tiket buat liburan atau business trip, coba cek dulu CityLink, karena sekarang lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Caranya itu mudah banget, yaitu adalah waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026, jadi jangan sampai kelewatan. Dan juga, sebelum beli tiket, pastikan kamu udah login juga sebagai Link Miles member, dan kamu bisa pilih kursi gratis, dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis, dan juga makin untung dong ya. Jadi ayo langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink, atau bisa juga cek di citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa juga follow dan cek di Instagram @citylink.
1: Iswara Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau ada rencana kamu yang ingin belanja, ya udah belanja di Alfamidi aja. Kebutuhan apapun ada di Alfamidi ya. Dan untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu, kalau ada promo tebus terus murahnya yang menarik banget untuk periode ini. Jadi hanya belanja Rp50.000 bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 piece Shimori Yogurt Blueberry Strawberry Original Mango Sticky Rice Brown Sugar 40 gram dengan varian yang sama. Ada juga 1 piece Nyam-Nyam Popstick Smiley Choco 45-48 gram. 1 piece Kusuka Keripik Singkong Barbecue Rumput Laut Ayam Lada Hitam Keju Bakar 60 gram. 1 piece Kratining Botol 150 ml. 1 piece Hemaviton C1000 Kaleng All Varian 330 ml. 1 piece Kispray Refill Pouch All Varian 280-330 ml. Kemudian dengan berbelanja Rp75.000 kamu juga bisa untuk tebus harga Rp10.000 produk TTM. Ada 3 pieces Pristine X6+ ya, water bottle 400 ml, 1 piece ABC sambal asli ekstra pedas, ekstrim pedas botol 270 ml atau 1 piece Parotti cream meses, Arnon cream meses 200 gram dan ada juga produk-produk non food. 1 piece Self Care Yuka kayu putih plus 10 ml, 1 piece Sunlight jeruk nipis, Daun Mint Mandarin Love Korean Strawberry ekstra lembut Bio Nature Refill 600 ml dan bisa pilih 2 produk. Kemudian juga ada belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece 2 kelinci, kacang sukro original, sukro barbecue, sukro kribo 95 gram, 1 piece Pantene Conditioner Creatine Glow, Biotin Strength Collagen Repair 70 ml, atau 1 piece Rexona Men Roll-On, Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 40 ml, Adventure 50 ml, 1 piece Special Tissue Smooth Luxury Scented Sakura 48 ply, dan belanja makin untung di Alfamidi bisa tebus murah 1 piece Bell Foods Favorite Chicken Nugget 500 gram hanya Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM tebus terus murahnya ya. Yang pasti sekali lagi ayo belanja jangan sampai enggak ya. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian nih sahabat suara, seperti kata lagu Tip X ya. Jadi pagi hari ini ada yang bakal nemenin aku ya bersiaran pagi hari ini, plus juga ngobrol-ngobrol ya, dan siapa tahu juga bisa menginspirasi ya. Jadi pagi hari ini aku kedatangan sama teman-teman dari Duta Pertanian Sumatera Selatan tahun 2026 ya. Jadi ada siapa aja? Ini ada cowok dan cewek ya. Yang pertama kita sapa dulu, ada Juanda Sapta Saputra. Ini sebagai milenial agropreneur Duta Pertanian Sumatera Selatan ya. Halo, selamat pagi Juan.
3: Halo, selamat pagi kakak.
2: Apa kabar Juan?
3: Alhamdulillah sehat kak.
2: Alhamdulillah sehat ya. Juan, kesibukannya apa sekarang Juan?
3: Hari ini Juanda sebagai mahasiswa teknologi hasil pertanian dari Universitas Sriwijaya kak.
2: Oke, semester berapa kamu?
3: Alhamdulillah udah masuk semester 3 kak.
2: Oh semester 3, iya. Gimana sejauh ini kuliahnya?
3: Alhamdulillahnya lancar kak.
2: Iya, itu kampusnya yang di belakang ya kalau gak salah ya?
3: Iya.
2: Yang tempat prakteknya juga kan?
3: Iya kak.
2: Iya betul ya situ ya, oke. Iya. Jadi ada kaitan juga ternyata ya berarti ya?
3: Iya masih ada kaitannya.
2: Kamu dengan ikutan ini ya sama kuliah ya?
3: Iya.
2: Oke, ini yang pertama ada Juan nih sobat sholat. Dan berikutnya ini ada Flora Yuliana sebagai harapan 2 Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026. Halo Flora.
4: Halo kak.
2: Iya, nah ini sesuai nama ya sebenarnya ya, betul. Flora ya, karena ada kaitan juga nih sahabat suara ya. Flora, kegiatannya apa sekarang saat, ini?
4: Oke, saat ini saya sebagai mahasiswi peternakan kak. Sekarang semester 7 sudah mulai penelitian.
2: Di mana kampusnya? Sama?
4: Sama,
2: Unsri di Universitas juga. Oke, oh ada kaitan juga ini ya. Walaupun kamu peternakan tapi ke petaniannya ada kaitan lah ya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Oke. Sejauh ini gimana kuliahnya nih Flora? Lagi sibuk apa juga? Maksudnya lagi apa nih? Di apa perskripsian apa-apa gitu?
4: Untuk saat ini sedang fokus di penelitian ya kak.
2: Oh, penelitian.
4: Kebetulan peternakan itu di bagian unggas.
2: Oke, apa yang kamu teliti dari unggas itu berarti?
4: Saya kebagian di itik pegagan, jadi
2: itik,
4: nanti kita mengamati bakteri asam laktat di pencernaan unggas itu kak.
2: Oh, waduh, ini perunggas-unggasan nih ya. Taunya aku makan doang sih, nggak sambil teliti juga ya. Oke. Jadi sekali lagi nih dia, ada Juan, milenial agropreneur, dan juga Flora ya sebagai harapan 2. Jadi kita bakal ngobrol soal Duta Pertanian 2026 yang sebenarnya baru terpilih ya kalian ini ya.
3: Iya kak, betul kak. Sekali.
2: Bulan kapan kemarin pemilihannya?
3: Bulan 6 kak.
2: Oh bulan Juni kemarin.
3: Iya Juni.
2: Oke coba aku mau tanya dulu di awal deh. Kenapa kalian akhirnya ikutan Duta Pertanian Sumatera Selatan? Walaupun ya selain memang ada backgroundnya ya, kuliahnya juga, tapi apa yang akhirnya kalian pengen ikutan kayak gitu loh? Dari Juan dulu deh, silakan Juan.
3: Baik, boleh kak. Terima kasih kak atas kesempatannya. Dari kakak tadi pertanyaannya, kenapa Juanda tertarik ikut pemilihan Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026?
2: Betul.
3: Dari Juandanya sendiri itu awalnya karena saya melihat Duta Pertanian itu bukan hanya untuk seleksi dan mendapat gelar kak, tetapi ada kesempatan untuk belajar dan berkontribusi untuk Duta Pertanian Sumatera Selatan. Apalagi saya, Juanda sendiri itu kuliahnya kan di pertanian juga, di
2: pertanian.
3: Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Yang jadi saya merasa cukup relevan untuk Duta Pertanian itu sendiri. Dan juga saya ingin belajar bagaimana cara menyampaikan isu pertanian dengan bahasa yang lebih dekat untuk anak muda kak.
2: Jadi ya tadi back lagi, pertama sesuai dengan kuliah kamu. Yang kedua juga adalah karena memang ya ingin ya sharing lah ya dengan dengan mungkin visi misi yang punya kamu sendiri juga, terutama untuk anak-anak muda. Anak-anak muda kan agak kur ya masalah pertanian ini ya, taunya cuma menikmati doang gitu kan ya. Oke, kalau Flora gimana Flora?
4: Kalau dari saya sendiri sebenarnya ingin jadi representasi generasi muda kak, yang kreatif, inovatif, dan juga edukatif begitu. Bagi saya ini pertanian itu sangat penting kak, bukan semata-mata background saya dari pertanian.
2: Ya,
4: jadi saya memandang bahwa pertanian itu adalah kesempatan kita mm-hmm. untuk generasi muda melanjutkan mm-hmm. Kak mm-hmm. begitu. Selanjutnya saya juga berpikir bahwa sektor pertanian ini tidak akan ada habisnya mm-hmm. selagi manusia masih memerlukan pangan mm-hmm. untuk kebutuhan sehari-harinya begitu mm-hmm. Kak.
2: Oke, okay. Jadi merepresentasikan generasi betul. Sekarang ya. Betul, karena ya kita makan dari mana kalau nggak dari yes. hasil pertanian.
4: Iya, betul,
2: tetap kesehatan hasil pertanian daripada yang instan-instan, ya nggak ya? Oke. Nah, kalau kemarin boleh dong cerita sedikit gimana dengan perjalanan kalian kemarin ketika ikutan Duta Pertanian Sumatera Selatan? Boleh dong secara singkat dari Juan lagi deh, Juan.
3: Baik.
2: Pada akhirnya setelah, ya mungkin dari ikutan sampai ada apa segala, misalnya ada kelas-kelas juga kan segala macam sampai kayaknya kamu bisa terpilih jadi milenial agropreneur. Silakan nih Juan.
3: Baik, terima kasih Kak. Mm-hmm. Untuk pertanyaan Kakak tadi, bagaimana pengalaman Juanda selama mengikuti proses
2: pertanian? Iya betul, pengalaman gimana kemarin?
3: Iya, kalau dari Juanda, menurut Juanda itu cukup berkesan Kak. Mm-hmm. Karena selama prosesnya kita bukan cuma dituntut untuk tampil percaya diri,
2: okay.
3: tapi juga harus memahami isu pertanian itu sendiri.
2: Oke.
3: Ada banyak hal yang sebelumnya mungkin Juanda tahu secara umum, tapi setelah mengikuti prosesnya, Juanda jadi lebih memahami mm-hmm. kondisi pertanian di Sumatera Selatan.
2: Oke.
3: Iya.
2: Oke, jadi banyak sebenarnya, tapi ujung-ujungnya adalah kamu lebih tahu aja. Oh, ternyata begini sih kondisinya sekarang.
3: Jadi tambah tahu.
2: Iya. Secara knowledge-nya lah kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Kalau Flora gimana, Flora? Secara singkat aja pengalaman kamu selama proses kemarin pemilihan.
4: Kalau dari saya sendiri sangat berkesan juga sih Kak, karena perjuangannya sangat luar biasa.
2: Iya.
4: Melihat perjuangan saya sendiri dari Indralaya ke Palembang bolak-balik begitu Kak. Jadi bertemu teman-teman, keluarga baru di sana juga banyak pengalaman baru.
2: Okay.
4: Kita bukan belajar tentang pertanian saja, tetapi kita juga belajar bagaimana berpenampilan, jaga sikap, dan juga tentang isu-isu pertanian terkini tentunya Kak, khususnya di Sumatera Selatan.
2: Iya, sebagai duta lah ya. Betul. Jadi emang banyak yang dipelajari juga ya. Tapi tetap tadi dapat keluarga baru ya, berarti Flora ya. Betul, yang bikin seru ya. Berarti kalau Juan dari Palembang sini ya, jadi enggak dari Indralaya?
3: Iya, enggak Kak, tapi kelasnya tuh di Indralaya.
2: Iya, kamu kuliahnya doang kan.
3: Ya,
2: kalau Flora
4: betul.
2: Memang stay dari di Indralaya. Oh, ya ampun, butuh effort ternyata.
4: Betul,
2: ya. Oke. Tapi ingat enggak kemarin Juan waktu pemilihan kemarin dapat pertanyaan apa?
3: Juanda kemarin itu predikat Kak. Kalau untuk pertanyaan itu hanya untuk 6 besar.
2: Oh, 6 besar. Oke. Tapi menurut kamu kemarin waktu ikutan pemilihan, yang jadi challenge kamu apa? Atau jadi tantangan ketika ikutan kemarin apa? Yang menurut kamu aja.
3: Kalau dari tantangan Juanda itu sendiri itu mungkin dari mengatur waktu dan mempersiapkan diri kan.
2: Karena
3: sebagai mahasiswa tetap ada kuliahnya.
2: Ada kuliah segala macam.
3: Ini lanjutkan dan jadi kita harus bisa membagi waktunya juga. Dan cara belajar berbicara depan orang banyak yang juga menjadi tantangan tersendiri kan.
2: Oke. Jadi waktu ya.
3: Iya Kak.
2: Karena sibuk kuliah bolak-balik juga gitu ya. Oke. Tambah juga public speakingnya juga harus latihan juga gitu.
3: Iya.
2: Oke. Kalau Flora gimana Flora? Kamu baru harapan masuk ke 6 besar berarti ya jatuhnya.
4: Betul,
2: ya.
4: Kak.
2: Nah, kemarin dapat pertanyaan apa kemarin Flora?
4: Kemarin dapat pertanyaan tentang cetak sawah Kak di Sumatera Selatan
2: ini.
4: Jadi program cetak sawah itu tentu saja bisa memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi produktif kembali.
2: Salah
4: satunya di kabupaten saya, Ogan Komering Ilir itu di kecamatan Lempuying Jaya itu sudah ada program cetak sawah Kak, di mana lahan-lahan itu dimanfaatkan kembali untuk penanaman padi di situ Kak.
2: Jadi soal program cetak sawah namanya. Oke. Di otak aku pas ngomong cetak sawah tuh kayak pakai cetakan beneran gitu loh. Ternyata enggak kayak gitu. Oke, ternyata udah ada programnya di tempat kamu.
4: Betul,
2: di
4: Kak.
2: Ogan Komering Ilir. Walaupun di Ogan Komering Ilir salah satu yang ada Karhutla juga ya berarti. Betul. Sekarang ini ya. Oke. Jadi emang seru itu ya kemarin ya. Tapi yang paling seru kan panjang ya kemarin ketika pemilihan. Yang paling seru tuh yang bagian mana menurut berdua? Kalau Flora kan ada mulai dari interview, ada apa lagi ya? Banyak ya, ada kelas, ada kantina pasti kan, segala macam. Nah, kalau versi masing-masing apa yang paling seru sepanjang pemilihan itu?
4: Oke, kalau dari saya itu di bagian grand final sih Kak, karena itu benar-benar orang-orang hebat melihat kita tampil di panggung, kita harus menunjukkan yang terbaik tentunya Kak. Jadi itu membuat tantangan tersendiri bahwa kita pasti bisa menampilkan yang terbaik apapun hasilnya.
2: Iya, pas grand final ya.
4: Betul.
2: Berarti kemarin menurut kamu siapa Flora yang kayaknya menjadi bukan saingan kita bilang ya, kayak pelecut semangat kita, ada nggak siapa yang kayaknya wah dia nih kayaknya oke nih jadi penyemangat aku buat lebih baik lagi gitu, ada nggak sih kemarin?
4: Tentunya ada kak. Itu waktu itu baris di sebelah saya, rekan saya yang bernama Adinda Febriana yang sekarang menyandang gelar winner.
2: Oh dia pemenang. Oh jadi waktu kamu anggap dia suka, kayaknya dia bagus sih, harus aku harus semangat juga gitu ya.
4: Benar kak di situ.
2: Oke nggak apa-apa ya. Kalau Juan gimana Juan? Dari sekian banyak rentetan proses pemilihan itu, menurut kamu yang paling seru yang mana? Apakah karantina atau pas kelas atau apa gitu?
3: Kalau Juanda sendiri itu dari karantina kak. Terus juga kan kemarin Juanda itu jadi Pak Lurah ya kak.
2: Nah, itu tuh kayak ketua ngatur, ininya ya.
3: Iya betul sekali, ngatur teman-teman. Itu tuh gimana ya, membagi waktunya juga biar tepat waktu teman-temannya. Ya walaupun masih kurang lah, belum maksimal.
2: Iya nggak apa-apa ya. Karantinanya di mana waktu itu? Bukan di sawah kan ya?
4: Bukan.
2: Kirain mentang-mentang duta petani harus ke sawah enggak ya? Enggak. Ke mana kemarin karantina? Berapa hari juga tuh?
3: Kemarin
2: berapa hari? Kemarin
4: masih enggak? Sekitar 3 hari kan.
2: 3 hari ya, di mana tuh?
4: Jadi yang pertama itu kita ada di Global English kunjungan, selanjutnya ada di Balai Perbenihan.
2: Oke. Okay.
4: Selanjutnya di
2: full Balai activity lah pokoknya ya. Oke. Jadi karantina benar-benar full activity lah. Betul, kayak gitu ya. Luar biasa. Dan pada akhirnya juga kayak ini masing-masing sudah mendapatkan predikatnya juga ya, gitu ya. Oke. Okay. Udah ini belum? Udah apa sih namanya? Apa sih kayak biasanya kan kayak ada prosesi
3: pelantikan.
2: Betul. Iya, kayak gitu udah.
3: Belum, Pak.
2: Oh, belum. Jadi masih sekarang masih menikmati euforianya dulu ya, berarti sekarang ini ya. Oke, itu sahabat suara ya. Kita bakal lanjut lagi, tadi baru perkenalan di awal aja, perjalanan mereka ikutan pemilihan Duta Pertanian Sumatera Selatan. Mungkin bisa informasi lengkap, bisa cek aja di Instagram ya, DPT Sumsel ya, benar ya.
4: Betul,
2: oke, nanti bisa kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi soal pertanian Sumatera Selatan, karena mereka ada kaitannya juga. Tadi juga Juan sempat nge-spill, sekarang udah tahu mesti kayak gimana gitu kan. Iya, nah kira-kira seperti apa, nanti kita bakal lanjut lagi abis ini ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih sama aku Kan Ngembul, dan juga masih bareng Duta Pertanian Sumatera Selatan. Ada Juanda Sapta Saputra sebagai Millennial Agropreneur, dan juga Flora Yuliana sebagai Harapan 2 ya. Dan dengan tagline majulah pemuda sejahtera semua. Mantap ya. Bisa cek aja di Instagram @dptsumsel ya. Oke, aku mau tanya kelanjut lagi nih sama Juan sama Flora ya, sebagai kan? Duta Pertanian Sumatera Selatan. Kita kan tahu sekarang Palembang Sumatera Selatan, bukan cuma Sumatera Selatan sebenarnya, daerah Sumatera bahkan di Kalimantan pun juga. Mm-hmm. Ini kan sekarang lagi karhutla.
1: Betul.
0: Ada pembakaran, ada terbakar lahan-lahan nih, hutan segala macam. Dan akhirnya salah satunya kita, kota kita tercinta ini Palembang juga terkena dampak ya, dari yang karena di daerah Sumatera Selatan banyak, termasuk tempatnya Flora juga ya. Betul. Ada juga. Nah, menurut kalian sebagai Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026, gimana nih menanggapi karhutla yang terjadi nih di Sumatera Selatan? Dan mungkin menurut kalian harus bagusnya seperti apa sih? Mungkin plan yang dilakukan kayak gitu. Versi pribadi aja, secara singkat aja gitu. Okay. Ya. Boleh, silakan. Juan, boleh Flora atau Juan? Juan dulu aja kali. Juan, silakan Juan. Gimana Juan?
2: Baik, Kak. Kalau menurut Juanda itu karhutla ya memang menjadi perhatian bersama.
0: Okay.
2: Karena dampaknya juga cukup luas, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Termasuk ke lingkungan.
0: Betul.
2: Dan pertanian.
0: Mm-hmm.
2: Jadi menurut Juanda yang paling penting bukan hanya penanganannya.
0: Betul.
2: Dan pertanian.
0: Mm-hmm.
2: Jadi menurut Juanda yang paling penting bukan hanya

0: Lah ya juga.
1: Betul, ada kejadian
0: banyak kebakaran. Kan, mohon maaf ya ya ya, sampai melewati jalan, bahkan kalau di Palembang tuh sampai dekat pemukiman warga gitu kan. Oke, gimana Flora jadi?
1: Betul, itu sangat membuat prihatin sekali ya Kak. Soalnya tadi kan kabut tebal saya berangkat dan itu ada kecelakaan Kak.
0: Oh iya.
1: Iya, betul. Okay. Jadi mobilnya itu masuk ke jurang dan itu benar-benar kayak mengganggu transportasi kita, macet.
0: Penglihatan juga. Oke,
1: oke, oke. Perubahan iklim apalagi karena Palembang dan Indralaya ini sangat panas ya Kak ya. Jadi benar-benar sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita para pengendara juga
0: begitu, Kak.
1: Jadi kita sebagai generasi muda ini langkah sederhana kita bisa bersama-sama membangun atau membuat konten edukasi bahwa kebakaran hutan ini merupakan hal yang serius, tentu juga dari kita anak muda bisa memperhatikan hal-hal kecil seperti tidak membuang misalnya pengendara itu untuk rokok,
0: Okay.
1: itu sangat menyebabkan kebakaran yang parah kan, Kak.
0: Betul. Begitu. Jadi baik lagi edukasi ke sesama kita masyarakat.
1: Betul.
0: Poin pentingnya adalah itu ya.
1: Betul,
0: ya dan juga tadi juga betul, karena kan sekarang lagi panas banget, jadi pemicu sedikit aja, ada api dikit aja itu bisa cepat aja. Cepet. Bahkan kemarin ada kayak kebakaran di bawah lintasan LRT juga, itu kan bisa jadi karena faktor itu juga gitu kan. Ya, okay. Nah, jadi harapannya adalah ya baik lagi kita juga lebih aware aja sama sekitar kita. Ya kayak gitu ya, karena baik lagi ini selalu ada terus soalnya kan.
1: Betul,
0: ganggu banget, ganggunya bukan cuma kesehatan ya, tadi kata Flora di jalan pun jadi ada accident, bahkan tebel banget dan mengurangi jarak pandang kita juga gitu kan. Ya, okay. Nah, tadi sempat diceritain juga di awal kalau ternyata kegiatan activity dari teman-teman Duta Petani kan banyak ya, termasuk ketika pemilihan kemarin. Kemarin ada kemana tadi? Balai
1: Perlindungan Tanaman dan Hortikultura.
0: Okay. Sama satu lagi apa tadi?
1: Pembenihan.
0: Nah, coba cerita kemarin ngapain aja tuh di situ? Belajar apa maksudnya, atau ngapain aja gitu loh?
1: Okay, kemarin pas di Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura itu kita proses dari awal itu ke tes wawancara semacamnya di situ kan.
0: Okay.
1: Jadi kita juga belajar tentang bagaimana sih pengendalian tanaman pangan khususnya di Sumatera Selatan begitu Kak. Selanjutnya juga kita bersama-sama kenal dengan orang-orang yang di situ, orang-orang hebat tentunya Kak, tentang bagaimana cara menghadapi tanaman pangan ini. Tentunya kan tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan begitu Kak.
0: Iya, oke.
1: Selanjutnya di Balai Perbenihan itu kemarin kita kunjungan melihat benih cabai, terong dan itu katanya tuh kita untuk di program GSMP Kak.
0: Apa tuh program?
1: Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.
0: Yang sedang digalakkan.
1: Jadi kemarin ceritanya desa yang mengajukan proposal nanti akan dikirim benihnya itu Kak.
0: Oh, bagus ya. Betul. Karena baik lagi untuk kemajuan lah intinya. Ketahanan pastinya ya.
1: Betul ya.
0: Oke, kalau Juan gimana Juan kemarin?
2: Kalau janda kemarin itu seru Kak. Di balai kemarin itu kami bagaimana cara mengatasi tanaman tuh biar tidak terkena hama, terus juga pupuknya juga harus organik, enggak bahan kimia. Terus juga kemarin melihat terong cabai juga ya Kak, kemarin. Dan banyak bapak-bapak ibu-ibu yang hebat-hebat juga memberikan kami informasi.
0: Banyaklah kemarin yang experience-nya ya.
2: Betul sekali.
0: Nah, ini juga nih, akhirnya kan kalian terpilih ya, dan pasti masing-masing kalian punya program.
2: Iya betul sekali.
0: Nah, apa sih program kalian secara pribadi atau juga secara kolektif ya kita bilang yang menjadi rencana kalian nih? Kan sekarang sudah terpilih ya, baik itu Flora sebagai harapan dua, bahkan termasuk juga Juan sebagai agropreneur. Nah itu maksudnya salah lagi. Millennial agropreneur. Nah, apa nih program masing-masing kalian yang menjadi fokus di Duta Pertanian Sumatera Selatan nih? Silakan Juan dulu Juan.
2: Baik. Terima kasih Kak. Kalau dari Juanda itu kemarin pas advokasi itu Juanda pemanfaatan pekarangan rumah Kak. Jadi dari warga itu, dari masyarakat sendiri itu bisa memanfaatkan pekarangannya dengan menanam cabai, sayuran untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sendiri dan bisa menambah pendapatan keluarga Kak.
0: Bisa, atau juga bisa makan sendiri ya gitu ya. Oke, jadi memanfaatkan perkarangan
2: rumah.
0: Bagus sih ini, karena banyak warga-warga kita yang perkarangannya bukan pekarangannya, maksudnya yang dia tuh rumahnya tuh ada tanah kosong. Iya kan? Pekarangan rumah baik itu di depan belakang. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya ya.

0: Ya minimal apa sih yang kita lihat sering, cabe ya enggak sih? Cabe merah, cabe hijau. Ya. Betul, itu kan bisa ditanam di situ. Ya minimal sungganganya enggak perlu beli, tinggal metik doang kan ya. Iya, dan masih banyak lagi. Oke, oke, oke. Jadi itu programnya kamu ya berarti Juan ya.
1: Sendiri, Kak.
0: Oke, tapi kalau di rumah kamu ada?
1: Ada, Kak.
0: Di rumah pekarangan?
1: Iya, ada.
0: Serius?
1: Serius.
0: Emang nanam apa?
1: Mama itu nanam apa? Ada nanas, ada cabai, ada pepaya.
0: Kebun buah berarti ternyata. Oke, oke, oke. Oh, ada nanas, ada cabai,
1: pepaya juga ada.
0: Kayak ada pepaya, apalagi.
1: Ada katu, mama sering.
0: Oh, banyak. Juga. Gede ya, dong banyak. Pekarangan rumah kamu, mohon maaf. Gede dong pekarangan rumahnya.
1: Cukup lah
0: ya. Oke, berarti makan buah terus nih tiap hari nih.
1: Iya, Kak.
0: Wis, mantep banget ya. Boleh aku mau ke rumah jualan nanti minta nanas. Oke, jadi bagus ini apa untuk programnya adalah memanfaatkan perkarangan rumah. Berarti ini udah berjalan atau gimana nih program dari kamu ini? Atau baru masih tahap rencana atau gimana?
1: Kalau dari Juanda itu kalau dari rumah itu udah mulai bergerak
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk secara luas belum
0: masih baru direncanakan. Tapi udah dijalankan sendiri dulu. Betul sih. Dulu. Ini betul aku setuju konsepnya sahabat suara. Kayak di rumah pun juga ya enggak ada perkarangan secara ini, paling dia pot-pot doang tuh, tapi lumayan ada apa ya, ada kayak daun jeruk misalnya tinggal ambil, cabe kecil-kecil ada sih kayak gitu ya. Kalau Flora gimana Flora programnya? Yang dibuat nih sama Flora sendiri.
2: Sebenarnya kemarin ada dua ya, Kak. Jadi yang pertama itu tentang kemarin dibagi untuk para finalis itu dari macam-macam kabupaten. Jadi bukan asal dari kabupaten kita, Kak, dapatnya.
0: Oh, oke.
2: Jadi kemarin saya dapatnya di Kabupaten Lahat. Jadi Kabupaten Lahat itu kan terkenal dengan potensi kopinya nih, Kak.
0: Jadi
2: programnya kemarin tuh tentang kopi muda Lahat. Jadi ini bentuknya tentang edukasi kepada generasi muda bahwa kopi muda Lahat ini bisa kita bareng-bareng sambungkan bagaimana kopi ini bisa kita nikmati nih, Kak. Banyak kan kafe-kafe.
0: Iya, betul. Banyak coffee shop. Betul. Oke.
2: Okay. Iya, bareng-bareng gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi beansnya ngambil dari Lahat ini, kopi muda Lahat ini. Oke, oke.
2: Okay. Kemudian yang kedua ini tentang edukasi di media sosial sih, Kak. Jadi saya sebagai duta pertanian ini bagaimana menyampaikan kepada generasi muda bahwa pertanian itu penting meskipun banyak permasalahan, tetapi pasti kita bisa bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah daerah dan petani milenial dan orang-orang hebat lainnya tentunya, Kak.
0: Oke, betul. Karena baik lagi juga sekali lagi kita enggak mau makan apa nih kalau pertanian kita enggak oke gitu kan.
2: Iya, oke.
0: Nah, kalau tadi kan kalian bilang juga di awal adalah pada akhirnya juga bisa memahami juga kondisi pertanian di Sumatera Selatan. Nah, selama yang kalian lihat mungkin pertanian di Sumatera Selatan nih, gimana yang kalian dapetin informasi? Maksudnya kayak menurut kalian apakah oke atau gimana kayak gitu loh.
2: Oke, dari saya.
0: Iya, boleh.
2: Di Sumatera Selatan ini masih ada masalah regenerasi petani, Kak. Dimana generasi muda itu tidak semuanya mempunyai kesempatan atau kemauan untuk terjun langsung ke sektor pertanian.
0: Betul.
2: Yang anak-anak kota yang enggan turun ke pertanian karena menganggap pertanian itu kan kotor.
0: Terus
2: yang kedua tentang perubahan iklim tentunya, Kak, sangat berpengaruh di Sumatera Selatan. Ini. Ada dampak El Nino saat ini. Tentu di kabupaten saya, Ogan Komering Ilir itu kan lahan gambut, Kak. Jadi rentan kebakaran dan juga sekarang lahannya itu banyak yang keringan, Kak. Terus yang ketiga itu tentang ini petaninya, Kak. Banyak sekali petani di daerah saya itu yang belum beradaptasi dengan teknologi.
0: Masih kuno ya.
2: Betul. Contohnya tentang pemasaran dari produk pertanian itu sendiri, Kak.
0: I see.
2: Masih menjual mentah. Padahal kan itu produk pertanian bisa kita olah terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil ekonomi yang lebih baik.
0: Oke. Jadi ada tiga problem yang Flora lihat di Sumatera Selatan. Satu adalah regenerasi petaninya. Tani. Ya betul. Yang dimana juga nggak dipungkiri ya, anak muda kur sekali ya mau petani. Itupun kadang-kadang misalnya mak bapaknya punya sawah, itu kan petani misalnya, nggak mau tuh, yang ada malah diajarin untuk ya udah keluar kota aja berkarir segala macam gitu kan ya, oke. Kemudian kedua adalah iklim, betul, cuaca ya. Ini kisah kita nggak bisa, kita cuma bisa modifikasi doang nih ya, masalah sisanya ke Tuhan gitu kan ya. Sama terakhir adalah benar, ada era sekarang harus diadaptasi ya.
2: Betul, Kak.
0: Jadi banyak petani kita yang masih udah misalnya dapat apa nih misalnya buah. Udah tuh buah tok tuh yang disebarin, padahal bisa diolah jadi apa dan bisa dipakai e-commerce segala macam gitu kan ya. Pergi via online sekarang gitu ya. Oke oke. Kalau Juan gimana Juan, kamu ngelihatnya nih?
1: Dari permasalahan pertanian Sumsel ini mungkin sama kak seperti kak Flora itu dari regenerasi petani, perubahan iklim dan karhutlah, akses teknologi serta rendahnya nilai tambah hasil pertanian. Yang dimana kan Joanna kan dari teknologi hasil pertanian kan. Dari teknologi hasil pertanian itu sendiri itu bagaimana cara membuat dari hasil apa dari petani itu tuh si kayak padi itu diolah menjadi daya jual yang tinggi kak, pemasaran dan lain-lain sebagainya. Jadi perlu kolaborasi lah antara pemerintah, petani, akademisi dan generasi muda.
0: Oke. Jadi benar setuju banget sih ya. Karena banyak lagi daerah sekarang eranya sudah berbeda. Jadi biar cakupannya ada lebih luas lagi ya. Jadi misalnya hasil pertanian di lahat nggak akan apa kalau mungkin kalau kemarin masih saklek di daerah Sumsel. Who knows nanti bisa ke daerah lain kan, ke Bandung, ke Medan misalnya atau kemana-mana gitu kan. Oke. Itu luar biasa ya. Yang mudah-mudahan apa yang dilihat-lihat juga bisa menjadi apa ya perencanaan program lah buat teman-teman apa namanya Duta Petani Sumatera Selatan ya. Oke, kita bakal lanjut lagi abis ini sahabat suara, kita bakal tanyain plan kedepannya nih ya. Biasa ada proker-proker yang akan dilakukan sama teman-teman Duta Petani Sumatera Selatan secara kolektif ya, secara ramean maksudnya ya. Bakal ada acara apa aja kira-kira. Nah bisa kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja pacarmu.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sobat suara, masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru dan masih bareng Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026, ada Juan sebagai Millennial Agropreneur dan juga Flora sebagai Harapan 2 ya. Jadi informasi lengkap bisa cek aja di @dpt Sumsel untuk informasi lengkap. Oke, sekarang kita bakal mau bahas setelah kalian berarti Juni kemarin ya.
2: Iya, Kak.
1: Agustus kurang lebih 1 bulan setengah lah ya. Berdua sudah mendapatkan predikat ini ya. Yeah. Udah ngapain aja? Udah duty kemana aja? Atau mungkin udah ada activity ngapain aja yang dilakukan sama teman-teman? Ada apa? Kata dia aku lihat di Instagram story-nya kemarin ada kegiatan ya. Yeah. Ada menghadiri kegiatan kemarin ya.
2: Iya, yeah, Kak, betul.
1: Oke, silakan nih. Siapa nih? Juan atau Flora boleh deh.
3: Juan dulu.
1: Iya, boleh.
2: Ya, kalau kami kemarin itu barusan ya. Kemarin itu kami ke OJK, Kak. Mm-hmm. Itu kami diskusi dengan pimpinan dari OJK, mm-hmm, dari ketua juga, bagaimana mm-hmm kedepannya nanti DPT bisa berkolaborasi
1: ya,
2: kolaps dengan OJK mm-hmm kedepannya, Kak.
1: Oke. Jadi ada rencana ke arah sana ya.
2: Bagus.
1: Karena memang harus kerjasama sama stakeholder terkait kayak gitu ya untuk menjalankan programnya gitu ya. Mm-hmm. Oke, kalau Flora gimana Flora?
3: Kalau saya kemarin mm-hmm belum bisa hadir karena ada mm-hmm pertemuan dengan dosen pembimbing, mm-hmm, Kak. Jadi betul. Jadi kemarinnya lagi itu ada rapat kerja, pelantikan rapat kerja itu kepengurusan dari Duta Pertanian Sumatera Selatan, Kak. Mm-hmm. Di mana pelantikan ini melantik penanggung jawab baru di Duta Pertanian Sumatera Selatan ini, mm-hmm, mulai dari ketua umum, dewan pengawas organisasi dan juga wakil ketua umum serta mm-hmm divisi-divisi lainnya seperti humas, mm-hmm, PPSDM dan juga Medinfo seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi sebenarnya udah ada beberapa aktivitas yang dilakukan gitu ya.
2: Betul. Iya, Kak.
1: Kalau programnya sendiri, nah kan kalian udah berarti ada berapa sih total ini yang DPT 2026?
3: 30.
1: Ada 30 orang ya. Iya. Nah, kira-kira udah meeting kah untuk program atau apa kayak gitu? Biasanya kan kalian suka ada program sendiri kan selama betul 1 tahun ke depan kayak gitu. Udah ada rencana kesana belum nih yang teman-teman sekarang nih? Silakan.
3: Jadi kalau misalnya rapat kerja kemarin mm-hmm itu mm-hmm kami belum, Kak. Jadi mm-hmm baru pelantikan.
1: Mm-hmm. Oh, baru pelantikan betul kemarin. Oke.
3: Jadi untuk siapa yang masuk di divisi Medinfo, Humas, dan mm-hmm PPSDM begitu, Kak. Mm-hmm. Jadi untuk prokernya nanti akan dilanjuti lagi begitu.
1: Oh, jadi kemarin baru pelantikan dulu.
2: Baru
1: kepengurusan. Oh, berarti baru sudah didapetin, dapat divisi apa, betul, baru ke situ dulu arahnya. Oke, berarti kalau di divisi apa, Flora?
3: Kalau saya pribadi dari PPSDM, Kak.
1: Apa tuh?
3: Sumber daya manusia.
1: Jadi
3: untuk merangkul sesama anggota di organisasi, khususnya di Duta Pertanian Sumatera Selatan, untuk bersama-sama membangun kerjasama nanti untuk kedepannya proker kita, Kak.
1: Oke, kalau ini Juan sebagai apa? Divisi apa?
2: Kalau Juanda dari divisi pertanian, Kak.
1: Oh, divisi pertanian. Ya,
2: sama selaras dengan
1: advokasi
2: Juanda kemarin, itu pemanfaatan perkarangan rumah.
1: Oke. Jadi baru pelantikan dulu, baru sudah dibentuk divisi-divisinya, tinggal nanti untuk meeting programnya, karena masih ada kesibukan masing-masing juga ya. Oke. Gak apa-apa ya. Yang pasti selama setahun ke depan akan ada proker-proker yang mungkin akan dijalankan sama teman-teman. Tapi udah ada ini belum? Spill, udah ada plan belum? Kalau dari masing-masing lu deh, kira-kira pengennya program apa? Pengennya kira-kira nih secara kolektif bersama-sama, pengennya program apa nih yang pengen ide muncul tiba-tiba aja di otak gitu, pengen apa gitu. Ada gak nih? Kalau tadi kan lebih ke pribadi ya. Nah, betul. Tapi kalau misalnya secara ramean, ada nggak udah kayaknya pengen dibuat begini ya gitu. Ada nggak sih?
3: Oh iya, jadi kemarin tuh ada sempat program mm-hmm yang dipaparkan itu. Ada satu, Kak, yang saya ingat itu tentang kita kunjungan langsung ke desa Pampangan di Kabupaten Oki, mm-hmm, itu kerbau, Kak. Jadi kita turun langsung bersama peternak untuk mm-hmm membahas bagaimana kerbau ini mempunyai produk hasil peternakannya itu, yakni dari susu kerbau.
1: Oh iya, susu kerbau, betul. Ada tuh, betul.
3: Itu dibuat gulopuan atau makanan.
1: Oh iya.
3: Punya kisah tersendiri, Kak, gulopuan itu.
1: Oh, jadi ada rencana pengen kunjungan langsung ke tadi tempat, betul, desa tadi, yaitu adalah melihat untuk susu kerbau tadi.
3: Betul, Kak.
1: Dan diproses menjadi jajanan lah, anggap aja kayak gitu, gula puan. Oke. Sampai detik ini aku belum pernah nyobain susu kerbau, sahabat suara ya. Kalau susu kedele sering lah gitu ya, atau susu sapi ya gitu ya. Oke. Kalau dari Juan ada enggak mungkin plan-plan? Ih, kayaknya boleh deh, ada ide ini, ada ini, ide ini gitu misalnya, ada enggak nih?
2: Iya. Kalau kemarin itu kalau bisa kan nanti kan mau ke Pagar Alam, Kak. Sebelum Pagar Alam daerahnya itu, Kak. Itu kan nanti ada pariwisata, tapi pariwisatanya itu belum terlalu
1: terjamah,
2: orang banyak tahu lah.
1: Wah, bagus ya. Nih, bagus sih sebenarnya kalau belum banyak tahu
2: bagaimana
1: ya.
2: Bagaimana pariwisata itu tuh bisa booming lah nanti.
1: Iya.
2: Ya, bisa banyak orang tahu, bisa ya. Kesana juga dan bisa berpenghasilan untuk warga setempat.
1: Oh, jadi sebelum sebelum pagar alam berarti ya, itu.
2: Iya, sebelum pagar
1: alam. Apa sih tempat apa kalau boleh tahu?
2: Itu di mana?
3: Antara lahat dan pagar alam itu deh,
2: iya,
3: kak, pokoknya.
1: Iya, dia apa maksudnya apa? Apa danau atau apa kayak gitu? Atau tempat apa sih maksudnya? Spill tipis saja.
3: Perkebunan.
1: Oh, perkebunan. Teh kayaknya, kan? Oh, perkebunan teh kayak gitu. Iya. Oh, makanya memang daerah situ emang banyak kebun teh.
3: Soalnya tahun kemarin juga ada program itu hebat namanya, Kak.
1: Iya.
3: Hasilkan ekonomi baru lewat agrowisata dan UMKM tangguh. Jadi itu tuh programnya, Kak, kita mengenalkan potensi agrowisata dan UMKM di pagar alam. Contohnya itu kita tahun kemarin Duta Pertanian itu kunjungan langsung ke pabrik teh, Kak. Jadi melihat langsung bagaimana pemilihan teh yang baik.
1: Iya. Oke. Biasanya kalau masih belum terjamah bagus banget tuh. Takutnya kalau terjamah nanti jelek biasanya nih ya. Tapi jangan sampai lah ya.
2: Iya.
1: Oke. Ya kita doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa rapat ya teman-teman ya. Karena untuk plan program masing-masing juga ya ini artinya kalian sudah ada beban. Ada tanggung jawab maksudnya. Ya,
2: tanggung jawab.
1: Ya untuk ya tadi pertanian di Sumatera Selatan ya secara mungkin utamanya di Palembang kayak gitu kan ya.
3: Iya.
1: Kalau ini apa namanya untuk masing-masing juga berarti sama rata-rata masih kuliah semua ya pasti ya.
3: Betul, Kak.
1: Oke. Masih semester awal atau semester akhir kebanyakan?
3: Kebanyakan ada yang semester awal, Kak.
1: Oh, dan juga semester
3: masih
1: awal.
3: Ada yang SMA,
2: SMA kan, juga.
1: Oke, ada masih SMA juga.
2: Yeah.
1: Oh iya. Yeah. Oh, berarti dia tuh startnya dari umur berapa sih?
2: Dari umur 17
1: sampai. Oh, anak SMA berapa orang tuh?
2: Ada 3.
1: Oke. Jadi ternyata anak SMA juga bisa ikut. Nanti deh kita bahas untuk selanjutnya ya.
2: Iya.
1: Tuh ya, jadi buat untuk DPT Sumsel 2026 ini kita akan tunggu ya brokernya. Kapan rencananya nih meetingnya nih bahas broker nih?
3: Kemarin sudah rapat kerja, Kak. Dan itu sudah ada spill-spill tipis yang
1: belum dieksekusi ya. Belum, intinya sudah ada rapat-rapat aja gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Oke. Ada gambarannya.
1: Oke, itu dia sahabat suara ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di sini kita bakal bahas mungkin ya pasti sesi terakhir juga nantinya, tapi kita bahas juga mungkin yang mau ikutan siapa tahu 2027.
2: Iya, boleh banget.
1: Yang mau ikutan akhirnya seperti apa persiapannya nanti ya. Kita lanjut lagi ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara, masih sama aku akan ngembul di Suara Seru dan masih bareng Duta Pertanian Sumatera Selatan. Ya, ada Juan sebagai milenial agro, agro apa?
1: Agropreneur.
0: Nah, agropreneur aku lupa lagi, sama ada Flora juga sebagai harapan dua nih Sahabat Suara ya. Eh, tapi aku penasaran dulu, aku lupa nanya di awal tadi. Kenapa kalian pilih pertanian? Juan pertanian, kalau Flora kan peternakan. Nah, coba aku pengen penasaran dulu. Kenapa kalian kuliahnya ngambil itu? Coba, kalau dari Juan dulu ya, silakan Juan.
1: Baik, Kak. Kalau dari Juan sendiri itu kemarin tuh bingung ya, Kak, mau milih apa, karena Juan kan kemarin jalur SNBP ya, Kak. Yeah. Jadi kayak realitis sajalah.
0: Oh, realita aja apa yang cari yang pasti-pasti aja,
1: iya,
0: maksudnya kayak gitu.
1: Oke. Kemarin tuh mama tuh mau Juanda tuh jadi guru ya, Kak. Mm-hmm. Tapi Juanda tuh ngiranya kayaknya enggak usah deh kalau jadi guru. Mm-hmm. Nah, ada pertanian kan kayaknya. Mm-hmm. Coba deh Juanda pertanian itu. Mm-hmm. Terus Juanda cek-cek juga analisis. Mm-hmm. Gimana peluangnya masuknya gimana.
0: Iya, untuk ya, kedepannya Kak, maksudnya iya, gitu. Oke. Tapi menurut aku pertanian itu jangka panjangnya oke sih, karena kan selalu ada sih.
1: Iya, Kak.
0: Ya, betul. Selama sawah di muka bumi ada, ya akan ada terus.
2: Iya.
0: Pasti ya, baik itu secara yang masih tradisional sampai yang canggih pabrik juga pasti akan tetap butuhkan juga gitu kan ya. Oke. Okay. Nah, kalau Flora, nah ini juga sama cewek ya. Kenapa yang milih peternakan nih? Mohon maaf nih.
2: Oke, sebenarnya itu Flora pengennya tuh kedokteran hewan, Kak.
0: Awalnya.
2: Cuman melihat dari finansial keluarga, jadi
0: turunan
2: dari kedokteran hewan itu apa sih peternakan. Gitu. Sebenarnya bingung, kenapa di Unsri ini peternakan masuknya di Fakultas Pertanian. Setelah Flora cari-cari tahu info, ternyata pertanian itu bukan tentang tanaman ternyata. Yeah. Selagi dia masih dikonsumsi
0: kaitan
2: manusia,
0: betul.
2: Bahan pangan itu masuk ke pertanian, Kak.
0: Okay.
2: Jadi menarik peternakan sendiri khususnya, Kak, banyak yang menganggap bahwa kenapa mau di kandang?
0: Iya, maaf nih ya, maksudnya orang tuh masih mikirnya kayak begitu ya.
2: Betul, Kak.
0: Ya,
2: padahal sebenarnya peternakan itu seru dan asik, Kak.
0: Betul, iya. Ngangon ayam, ya kan ya, kan seru sebenarnya.
2: Tapi,
0: iya, oke ya. Dan terbukti sekarang udah semester 7 juga ya, Flora ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nanti 2027. Untuk ikutan Duta Pertanian Sumatera Selatan 2027 mungkin kita dari Juan aja deh.
1: Yeah.
0: Dari Flora dulu aja. Flora, mungkin syarat-syarat yang perlu dipersiapkan apa aja yang pengen ikutan Duta Pertanian Sumatera Selatan nantinya nih, buat yang dengerin nih ya. Tadi kan ada SMA, tapi bisa dong ya. Nah, mungkin syaratnya apa? Nah, terus kalau Juan mungkin tipsnya apa kalau misal pengen ikutan DPT Sumsel ini ya. Silakan Flora dulu deh, mungkin apa yang perlu disiapin nih, syarat-syarat pengen ikutan DPT Sumsel nih.
2: Oke, tentu yang pertama itu WNI ya, Kak, warga negara Indonesia. Terus yang kedua itu batas umur ada 17-25 tahun. Yang ketiga itu tentu dari kartu tanda mahasiswa ataupun kartu tanda penduduk kita.
0: Oke.
2: Yang keempat itu ada pemberkasan lainnya. Seperti pas foto, Kak, biasanya. Pas foto, materai tentunya. Kalau untuk syaratnya nggak begitu sulit sih, Kak.
0: Di
2: IG DPT Sumsel juga dicantumin beberapa syarat yang bisa kita lihat bersama begitu untuk persyaratan. Dan untuk tinggi badan nggak ada. Yang tentunya untuk persyaratan lainnya itu kita bisa memahami isu-isu pertanian tentunya.
0: Iya, betul. Kak, sesuai dengan ini ya.
2: Tes wawancara nanti.
0: Oke.
2: Dan selanjutnya untuk finansial juga sih, Kak. Siapin juga finansial.
0: Iya, materi lah pasti.
2: Iya, betul. Untuk ikut ini.
0: Oke, itu dia tuh kalau mau syarat-syaratnya dan mungkin tips tipis-tipis lah dari Flora juga ya. Juan, silakan Juan. Gimana tipsnya nih kalau pengen ikutan DPT Sumsel nih?
1: Iya, kalau dari Juanda itu sendiri itu kita harus pertama itu memahami dari pertanian itu sendiri, Kak, di Sumatera Selatan.
2: Betul.
1: Terus percaya diri, mau belajar dan berani mencoba. Jangan terlalu fokus untuk terlihat sempurna, tapi tunjukkan diri kita apa adanya dan terus belajar dari proses dan nikmati setiap tahapnya.
0: Tuh ya, jadi misalnya mau ikutan silakan cek aja di Instagram @dptsumsel ada syaratnya. Yang pasti tahun 2027 ya.
2: Betul.
0: Masih lama ya. Jadi setengah-enggaknya prepare dari sekarang, Sahabat Suara ya. Oke, kalau begitu silakan nih, mungkin ada himbauan-himbauan plus closing statement juga dari Juan dan juga Flora, silakan mungkin dari Juan dulu baru Flora penutup. Ya himbauan kek atau mungkin apa yang pengen disampaikan juga.
1: Iya.
0: Ya silakan.
1: Buat teman-teman semua, khususnya generasi muda Sumatera Selatan, untuk tidak memandang pertanian sebagai sesuatu yang kuno atau hanya pekerjaan orang tua kita. Tapi pertanian adalah bagian dari masa depan kita. Kita bisa masuk melalui banyak cara, baik sebagai petani, pengusaha, inovator, akademisi, maupun sebagai generasi yang ikut menjaga ketahanan pangan. Jadi, tidak harus menunggu menjadi ahli untuk mulai berkontribusi. Kita bisa mulai dari hal kecil yang ada di sekitar kita.
0: Iya, oke. Okay. Ada lagi, Juan?
1: Mungkin itu yang
0: itu dari aja, Juan. Ya. Oke, okay. Silakan, Flora.
2: Generasi muda mempunyai suara untuk terus menyuarakan pertanian terkhusus di Sumatera Selatan. Di sampingkan ada masalah, tentu juga ada solusi. Kita generasi muda harus berani menyuarakan bahwa pertanian itu mempunyai peluang yang sangat tinggi. Kita sebagai generasi muda bukan hanya peduli, tetapi harus ikut berkontribusi langsung terjun ke sektor pertanian. Bagaimana kita melihat bagaimana perjuangan petani untuk menyiapkan sepiring nasi di yang kita konsumsi sehari-hari. Selain itu juga generasi muda harus tetap semangat. Banyak jalan untuk kita bisa terus mengenal sektor pertanian, apalagi sekarang banyak sekali platform digital seperti media sosial, radio, dan semacamnya untuk kita mendapatkan informasi terkait pertanian.
0: Oke, itu dia ya. Jadi intinya yo sebagai generasi muda juga kita ikut support ya, yang berkaitan soal pertanian ini, baik itu program pemerintah ataupun kita juga. Betul. Jangan lupa jaga lingkungan juga ya, itu yang paling penting ya. Dan sekali lagi boleh yang pengen ikutan Duta Pertanian Sumatera Selatan, silakan nanti cek aja di info ya di @dpt Sumsel gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Juan sebagai milenial agropreneur ya untuk di tahun ini, dan juga Flora juga sebagai harapan dua ya, Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026. Semoga programnya berjalan juga.
2: Amin.
0: Ya, dan juga sehat-sehat juga buat kalian, dan paling penting adalah kuliahnya lancar luncur juga ya intinya. Amin. Ya. Amin. Oke, sebagai penutup kalau gitu, kalau tagline-nya benar ya, majulah pemuda
1: sejahtera semua. Oke,
0: berarti kalau aku bilang Duta Pertanian Sumatera Selatan, kalian jawab itu ya.
1: Iya.
0: Oke ya, 1, 2, 3. Duta Pertanian Sumatera Selatan,
1: majulah pemuda sejahtera semua.
0: Yeay.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iya, lu jadi Bang Anjay. Iya,
1: mumpung gua bawa peci nih.
2: Aduh, mumpung.
0: Iya, ntar gua rekam dulu. Gua gua join di TikTok dulu ya.
1: Ya nanti closing.
2: Ntar dah, ya pas closingan ya.
1: Makasih Reti, you are the best. Jago banget dia ternyata. Selamat ulang tahun.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: sahamnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Satu lagu kolaborasi antara Viera dan juga Malampir ya barusan. Malampir sama Gandrong.
1: Terlihat di sudut sana semua orang mengangkat kedua tangannya ke atas.
2: Dan kakinya hilang.
0: Iya, kamu lihat lebih baik-baik. Kamu lihat baik-baik, mereka mengangkat tangannya. Karena mereka sudah menyerah. Mendengarkan Iswara. Ada nyanyi kok begitu.
1: Bunyi di telinganya tuh sama, dia gak pernah kasih kode.
0: Berisik, tau berisik banget. By the way sahabat suara, gue mau ngerjain salah satu temen gue.
1: Nah kalau orang gak denger bagaimana?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Masa sih?
0: Iya dia enggak, kayak gak denger deh.
1: Kalau dia dengerin gimana? Nah,
0: kamu ceritanya jadi ini ya. Jadi apa? Guru sekolahnya ya, anaknya. Guru sekolah anaknya.
1: Lah, iya. Takut banget, lah kan suara aku kedengeran.
0: Ya kamu jangan pakai suara cemprengnya dong.
1: Suara apa sih?
0: Oh, jangan-jangan gak bisa telepon ya. Bentar dulu ya sahabat suara, bentar ya.
1: Aku kan deg-degan kalau kayak gini.
3: Dedekan.
0: Empat cek.
1: Wali kelasnya siapa?
0: Aduh, aku gak tahu.
1: Bisa-bisa tanya itu. Ya Allah, Rizky.
4: Sampai.
0: Masuk nih.
1: Yang deg-degan.
0: Pacik.
5: Halo.
1: Dengan assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Pak Haji.
5: Iya Bu.
1: Iya. Nah. Saya dari Ibu guru kelas Aurora.
5: Oh iya Bu. Kenapa ya Bu?
1: Mau tanya Aurora hari ini tidak sekolah ya?
5: Sekolah.
1: Aurora tidak ada di sekolah. Aurora mungkin tidak masuk atau bagaimana Pak? Bapak yang mengantar tadi ke sekolah?
5: Ibu dengan ibu siapa ini?
1: Ibu Ratna.
5: Ibu Ratna? Ratna wali kelasnya?
1: Bukan. Perwakilan dari sekolah. Cuman ini kebetulan kan ada lomba di sekolah. Dan kami cek kok Aurora tidak ada.
5: Sekolah.
1: Tadi yang mengantar Aurora ke sekolah siapa ya Pak?
5: Aku. Kalau saya,
1: Bapak yang mengantar aku. Ya. Bapak sendiri?
5: Iya.
1: Bapak sendiri yang mengantar Aurora?
5: Iya betul.
1: Apa benar diantar ke sekolah tugasku betul?
5: Kenapa ya Bu?
1: Iya soalnya karena tidak ada pemberitahuan kan Aurora ini harusnya ikut lomba, tapi kebetulan Aurora tidak ada. Jadi saya mau menanyakan apakah Aurora ini tidak hadir atau bagaimana gitu. Dan saya sudah cek ke Ibu Nofta, tapi Ibu Nofta juga belum mendapatkan kabar mengenai Aurora.
5: Ibu siapa namanya Bu? Maaf Bu, aku.
1: Saya Ibu Ratna, wali kelasnya Ibu Ratna, Aurora ya? Dengan Ibu Nofta.
5: Oke. Maaf ya Bu, soalnya aku kira siapa, soalnya nomor teleponnya telepon kantor, telepon biasa.
1: Iya,
5: aku yang nganter Bu, nggak ada ya?
1: Aduh, bagaimana ini? Main Aurora kali. Tidak ada. Main kan sekolahnya juga tidak terlalu besar, Bapak.
5: Dari pagi nggak ada Bu?
1: Dari pagi tidak terlihat Aurora. Dari kita absen, Aurora tidak ada. Apel tadi juga pagi, apel pagi juga tidak ada gitu. Saya pikir Aurora terlambat. Ini, lalu saya cek ke Ibu Nofta, ya?
5: Tadi itu aku anter sama ada Pak Satpamnya yang agak.
1: Yang gimana? Satpamnya? Iya, Satpamnya pasti cowok semua, Pak. Iya.
5: Yang maksudnya agak lambai, siapa namanya? Lupa lagi.
1: Satpam kami melambai? Maksudnya, Pak?
5: Enggak. Enggak, maksudnya agak baik gitu orangnya. Siapa tuh?
1: Lupa. Agak baik berarti tadi dia itu tidak terlalu baik, Pak. Bagaimana?
5: Aduh, namanya sih. Dari pagi jadi nggak ada.
1: Nggak ada, coba sebentar ya. Saya ini, saya coba panggilkan security sekolah security ini sebentar.
5: Yang depan tadi
1: Pak
5: ada.
1: Jauhari
5: yang...
1: bukan? Pak Jauhari bukan?
5: Bukan. Jauhari saya terkenal.
1: Saya ada ini, ada
5: Pak Iwan.
1: Pak Iwan. Pak Iwan!
5: Bukan Pak Iwan.
1: Bukan Pak Iwan. Ini Pak Jauhari ada di dekat saya. Coba sebentar saya tanya dulu ya. Pak Jauhari melihat Aurora tadi pagi?
6: Belum lihat Bu.
1: Oh belum ada.
6: Saya yang pagi hari ini standby.
1: Tidak ada sepertinya Pak.
5: Sebentar Anji. Bu, satu sebentar Bu, tanya dulu.
1: Bapak mau tanya dengan siapa?
5: Aku mau nanya nama satpamnya itu. Nah, aku lupa nama satpamnya.
1: Nanyanya ke siapa, Pak, kalau boleh tahu?
5: Ke istri saya.
1: Ke siapa?
5: Istri saya.
1: Lah kan Bapak yang nganter tadi katanya.
5: Iya, saya nggak hafal nama satpamnya, Bu.
1: Kalau istri Bapak hafal nama semua satpam? Kalau istri Bapak hafal nama semua satpam?
5: Ya nggak juga, makanya saya tanya dulu. Tahu nggak namanya gitu loh.
1: Oh, ya kalau misalnya mau bertanya satpamnya, ini auroranya belum ada, kira-kira baiknya saya ngapain ini, Pak?
5: Ya harus ada lah, kan saya ngantar. Gimana sih, Ibu?
1: Nah, Bapak waktu mengantar aurora itu, apakah Bapak sadar yang Bapak antar itu adalah aurora?
5: Ya Allah, Ibu, kok begitu sih pertanyaannya?
1: Ya, takutnya kan Bapak lagi sedang kurang sadar atau Bapak dalam kondisi kelelahan fisik gitu, Pak.
5: Enggak.
1: Sebentar, sebentar. Ini wali kelasnya Aurora juga, ini dengan Pak Dadi ya, sebentar ya. Pak Dadi mau berbicara mungkin?
2: Selamat pagi, dengan Pak Haji, betul?
5: Iya.
2: Pak Haji, mohon maaf. Iya, saya belum dapat kabar nih, Pak.
5: Pak siapa?
2: Pak Dadi, saya Dadi. Dadi, Pak saya Dadi. Iya, saya wali kelasnya Aurora sama Bu Nofta. Iya, jadi pagi hari ini harusnya Aurora itu mengikuti lomba 17-an. Nah, dari pagi saya belum lihat dan saya belum dapat kabar dari pihak orang tuanya Aurora.
5: Enggak, ini aku saya kenal ini suaranya ini.

0: Gimana?
1: Apa tadi ngomel sih sama aku tadi gitu?
0: Iya, siapa tadi security agak melambai? Siapa security agak melambai? Saya laporin Bapak ya.
2: Saya bilang, ini kok wali kelasnya kok kayak ngejar gini?
1: Kayak ngejar? Gimana? Enggak, saya duduk. Saya lagi duduk, gak lagi ngejar.
2: Telepon siapa? Telepon saya, emang istrinya tahu loh. Ini galak amat.
0: Enggak, Bapak, juri tanya, siapa nama security-nya? Aduh, saya enggak apa. Coba saya tanya sama istri saya. Emang istrinya Bapak gaul sama semua security nah, sekolah?
1: Atau mungkin Ibu Tias adalah, Bu Tias kan koordinator security sekolah. Jadi apal nama-namanya.
2: Tiasnya enggak diangkat-angkat lagi. Terus pas saya dengar, wah, untung sering ngobrol sama Mas Kino. Ini enggak suara ini nih, anak-anak pandil. Tadi kalau Mas Kino enggak ngomong, enggak ketahuan itu.
1: Tuh kan?
0: Ya udah durasi, Pak. Udah durasi, kelamaan. Bapak enggak inget-inget.
2: Oke, siap. Terima kasih.
0: Panjang umur, sehat terus.
1: Selamat ulang tahun.
2: Ya, terima kasih.
1: Mau dinyanyiin enggak, Mas Aji? Mas Aji mau versi rap atau mau versi...
0: Hipdut
1: atau gimana nih?
2: Aduh, panjang
0: ini. Ini yang ngerjainnya, ngerjain lu ulang tahun, namanya Debbie sama Taufan.
2: Aduh.
0: Ya.
2: Aduh.
0: Pak Haji.
1: Selamat ya Pak Haji. Tapi Pak Haji tadi saya dapat info terbaru itu kalau suami saya kalah terus kalau padel. Besok-besok dia enggak usah padel kali ya. Itu buang duit
2: dia percaya.
1: Enggak, tapi benar dia emang suka kalah.
0: Enggak kalah mulu. Menang mah ada, tapi enggak pernah juara gitu aja. Makasih ya Pak Haji. Iya, makasih Pak Haji, selamat ulang tahun. Minta naik jabatan ya sama Bu Bo sama Pak Bos ya.
1: Habis deh Pak Haji. Ini ada sebuah lagu spesial untuk Pak Haji di hari ulang tahunnya.
0: Iya, judulnya Titit.
1: Bukan apa?
0: Judulnya Titit. Ada, silakan nyanyiin. Titit, titit, titit, titit, titit, hari ini.

0: Barengan Kinos Gina di suara seru, tapi udah jam 10 nih, berarti harus udahan nih Kinos Gina nemeninnya hari ini.
1: Betul, tadi ada sebuah tembang dari...
0: Anjay tembang.
1: Iya, dari siapa tadi Rizky?
0: Lu radio, os lu.
1: Ya, siapa itu?
2: Siapa?
1: Tadi ya?
2: Siapa sih?
1: Aduh namanya, aduh
2: nih,
1: namanya dah.
2: Siapa sih aku, siapa sih
0: ini? Ini bukannya, bukan anaknya Om Parto nih, mirip-mirip nih.
3: Idol ya.
1: Inisial nama depannya sama tuh sama aku tuh.
2: Ah, Tika, Ibu Tika nih lagi mantau nih. Coba.
0: Tata. Gina.
1: Bukan Gina dong, kan inisial nama depannya dong.
0: Gea.
1: Gea, iya, betul. Apa tadi judulnya lupa lagi iya, judulnya namanya.
2: Lihat ke sini.
0: Balonku ada lima.
1: Bukan, enggak balonku ada.
0: Enggak tahu, udah gua enggak tahu sih judul lagu mah enggak mengerti gua.
1: Seribu kali.
0: Bodoh amat, ya Allah. Tapi gua tuh tahu lagunya, cuman enggak tahu judulnya.
1: Ya enggak apa-apa, kita maklumi. Nanti banyak belajar lagi ya, Dek Rizky ya.
0: Cukup.
2: Unggul di sini, unggul loh ya.
1: Lumayan dah.
0: Aduh.
1: Dan kita masih menuju udah tutup aja yuk. Mike, terima kasih ya sahabat suara ya.
0: Udah capek ya hari ini, capek.
1: Yang sudah mendengarkan dan menemani kita selama 3 jam
0: kebelakang.
1: Kebelakang apa ke depan sih, Mas?
0: Kebelakang dong, kan udah lewat.
1: Kan maksudnya kan kita maju bukan
0: kalau
1: mundur.
0: Kalau ke depan tuh maksudnya oke, bakal ditemani sama Kinos Gina selama 2 jam ke depan ya. Kalau ke belakang berarti udah lewat.
1: Soalnya kita udah sampai di ujung. Jadi kita ke mundur.
0: Iya, kalau udah di ujung tuh pas lagi enak-enak itu.
2: Iya,
1: maksudnya gimana?
2: Maksudnya di ujung jalan kan udah alhamdulillah nyampe gitu.
1: Di ujung jalan itu
0: setahun kemarin.
1: Daripada lu kemana-mana ya kan. Itu dia. Oke, kita pamit.
0: Kita pamit. Terima kasih buat yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Terima kasih yang udah join di ngasih tahu dan memperkenalkan UMKM-nya hari ini. Ada Fandi, ada Emput, iya, ada Sinta juga.
1: Tadi Emput itu Cuanki Caripah,
0: ya.
1: Fandi itu bubur ayam Pasundan Cibubur,
0: ya.
1: Sama satu lagi Sinta punya namanya apa ya tadi Sinta ya?
2: Mertua apa gitu?
0: Iya, bisnisnya orang tua lah pokoknya.
1: Iya itu dia.
0: Terus selamat ulang tahun buat Reti, selamat ulang tahun buat Mas Aji.
1: Becil.
0: Terus buat selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini ulang tahun pokoknya ya.
1: Yay, happy birthday, Opus Parasa. Oke.
0: Kita pamit, kita ketemu lagi besok ya.
1: Dadah.
0: Have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: gini.
1: Iya. Lewat TikTok iya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling
3: tuh,
2: keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Oh, iya. Yomai.
3: Yomai. Woyo itu paling woyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
1: Nggak tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Awesome. Aduh yeah, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Yeah. Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
4: aku
2: cewek sendiri.
4: Yaudah, ibu.
2: Ah, elah.
3: Ibu nama ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kenal lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

siap dimainkan setelah Niji dengan Laskar Pelangi langsung meluncur ke live TikTok di @iswara.network dan juga bisa live streaming di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Sampai jam 2 siang.

Malik and the Essentials. Kalau adik-adik Gen Alpha nyebutnya lagunya Jumbo, padahal bukan. Kumpul Bocah ini merupakan juga yang penyanyi

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Rosa dengan Ku Menunggu. Dan masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Dodo harap menemani kamu menuju makan siang. Enaknya makan siang apa sahabat suara? Di hari Rabu yang dimana udah pertengahan minggu. Say hi buat anak-anak agency yang pastinya Rabu adalah hari revisi seluruh Indonesia. Say hi juga buat Irwan Ardian yang sahabat revisi saya, karena kita selalu revisi di hari Rabu. Yang pastinya dengan konsumsi yang itu-itu juga, alias bento-bentoan. Ada Nuh dan juga Bass Boy dengan Yang. Oh, mungkin ide makan siangnya bento-bentoan seru kali ya. Mau yang bento franchise atau restoran atau mungkin yang UMKM, seru kayaknya ya. Sambil ditemenin juga oleh Hindia, Evalu.

lagu favorit saya deh. Oke lah, kita dengerin nanti versi fullnya ya. Setelah yang ini, diajak menjadi second choice bersama Uwan and the Gang. Gurun Hujan, Juicy Lucy di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Stretching dulu sahabat suara, ambil air minum, persiapan buat makan siang, dan 10 lagu keren sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi, pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni.

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, 9 kota disiarkan langsung dan juga bisa didengarkan around the world melalui isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap di 10 lagu keren putaran kedua.

kunci suara. Enjoy ya dengan 10 lagu keren putaran kedua atau di jam kedua. Terbuang dalam waktu, Bara Suara menemani kamu makan siang. Dan dilanjut juga dengan yang ini. Ada

0: Madonna.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan jangan lupa juga 0816-114-1014 voice note. Chat silakan. Streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok @iswara.network. Adikara, primadona.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia bara suara dengan terbuang dalam waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Romah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar Iswara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu-ibu nyapu. Lagi nyapu. Terus sudah masuk, ibu-ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibu-ibunya hilang. Terlalu film ya.

Terus juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Cool It Be di Isuara, suara warga Indonesia.

lagunya menjadi core memory para kaum millennials dan Gen X yang dimana di eranya pasti terlunta-lunta ketika mendengar liriknya.

ini dulunya terbentuk dari apa nama cara musiknya ya? Nah, itu dia. Dulu tuh ada festival band. Adanya di TV7 apa Trans7 ya? Ada yang masih inget gak? Titik-titik band. Ulang lagi dong, enak lagunya. Ya, kok gak ngeplay? Oh ini. Mohon maaf ya, sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngeliat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok, @isuara.network. Udah tuh, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini.

0: Yes, thank you Maisha Kana dengan telat di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Maisha Kana. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan tunggu sampai programnya berakhir, sahabat suara, segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena

0: sedang menunggu dia kembali.
1: Suara Suara Warga Indonesia, Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan juga bisa didengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo harap masih punya 1 jam lagi menemani kamu sahabat suara. Setelah makan siang ke jam 2 siang ini jam-jam krusial. Banyak pertahanan jebol karena udah mulai berat mata. Terus juga udah mulai AC kantor atau AC mobil udah mulai berasa nih. Atau yang lagi di rumah gitu WFH atau lagi jaga bisnisnya sendiri di rumah, itu kayak udah mulai ngantuk. Tenang, ada yang namanya tradisi minum kopi di siang hari. Sama gak? Sama dong ya. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata ada yang namanya daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ada di nomor berapa nih? Kita coba di 3 besarnya aja. Karena menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA Foreign Agricultural Service, ya ini bilang kalau posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia yaitu adalah Brazil. Wah, selain dia juga punya tim voli yang hebat ya, Brazil ternyata menjadi penghasil kopi terbesar di dunia nomor 1. Nomor 2-nya ada Vietnam. Nomor 3-nya ternyata ada 2 negara, sahabat suara, yaitu ada Kolombia dan juga Indonesia. Dan nomor 3 ya. Say hi untuk teman-teman barista dan juga yang memiliki lahan kopi. Jaga baik-baik jabatan dan pekerjaan itu. Itu lagi seksi banget saat ini karena kopi lagi gede banget. Apalagi Indonesia menjadi penghasil kopi nomor 3 di dunia. Sambil dengerin Leto sampai nanti sampai mati, sambil diseruput juga kopinya seruput. Saya Dodo harap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Aku Kekasihku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa? Karena sama enggak sih kebiasaannya kayak saya, udah new weekend ya. Terbahan, nyalain Netflix, scroll. Cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, enggak ada yang ditonton sampai habis nih. Ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich. 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pimp My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi. Hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix, 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara cara ngelunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ini nggak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua. Silakan sekali lagi, How to Get Rich di Netflix bisa menjadi solusi tontonan weekend ini. Yang ini, yang ulang tahun ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya dengan Bunga Abadi. Di suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Ini adalah penyanyi lagu yang tiga penyanyi ini harus saya hafalin namanya karena visualnya di playernya Iswara tuh kepotong. Adanya Nadif Basalamah Aisyah Re. Jadi saya harus nge-highlight dulu baru keluar nama aslinya Aisyah Retno dan juga Aziz Harun. Gimana makan siangnya sahabat suara? Enak gak? Pakai daging gak? Rendang mungkin? Atau semur? Kabarnya nih harga daging naik sahabat suara karena Asosiasi Pedagang Daging Indonesia APDI berharap supaya pemerintah membuat kebijakan konkret untuk bukan sekedar seremonial di tengah kenaikan harga daging sapi. Ini pengurus APDI DKI Jakarta Mufti, saya ambil dari kompas.com, karena tantangan terbesar para pedagang daging sapi adalah harus berjibaku dengan daya beli masyarakat yang rendah. APDI menilai dari tahun ke tahun masalah harga daging gak kunjung mengalami perbaikan sahabat suara, justru mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp150.000 per kilogram. Wow. Buat sahabat suara yang makan siangnya selalu ke sederhana, sore malam, siang malam, karena kalau pagi sore sarapan ya sama ini ya, tea time ya. Terus ya apapun itulah, karena sudah ada daging ya, siap-siap harganya naik sih. Aduh. Yaudahlah, apapun itu, selamat makan siang sahabat suara, sambil ditemenin barengan Alexa, Jangan Kau Lepas di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026.

Indonesia. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 1,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara.

Katakan saja, apapun masalahnya, kita harus mengusung kehidupan seperti akang-akang kahitna ini. Apapun masalahnya harus heya dan oyayo ya.

hadir di konser 30 tahun Project Pop. Dan langsung dikasih imbalannya karena sudah mengisi sesi di konsernya Project Pop. Sama teman-teman Project Pop dikasih hasil bumi ya, yaitu nanas madu sama satu tandan pisang. Dan uangnya diamplopin, lucu banget sih sumpah. But anyway, selain kakak-kakak Project Pop yang ulang tahun ke-30, ada juga

0: panjang umur selalu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen

0: terus-terusan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah, tapi lo tahu makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
1: Seni Merayu Tuhan tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara. Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara. Iswara.

0: dia kembali.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.
0: Kiswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Tania, WIB, ini Deno, Asri, Fajar, Trias, Ando, Lukas Lee yang ada di Jimbaran, lalu juga Ilmira, thank you, Reza Alfians yang ada di Fatmawati, dan juga MVP atau most valuable people-nya atau person pada hari ini, Rini Hartini yang ulang tahun. Tetap orang udah malu. Terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa ya, Senin depan libur. Jadi tolong ramaikan ya live TikTok saya. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu yang lagi mencari-cari tiket buat liburan atau business trip, coba cek dulu CityLink, karena sekarang lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Caranya itu mudah banget, yaitu adalah waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026, jadi jangan sampai kelewatan. Dan juga, sebelum beli tiket, pastikan kamu udah login juga sebagai Link Miles member dan kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan juga makin untung dong ya. Jadi ayo langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau bisa juga cek di citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa juga follow dan cek di Instagram @citylink.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Still, Ma.
4: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
3: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet, sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja, yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: ini tempatnya, Suara Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isola Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang ada plan mau belanja, ya udah belanjain di Alfamidi aja ya. Karena di bulan Agustus ini dan untuk periode sekarang ini juga banyak banget promo menarik yang ada di Alfamidi ya. Yaitu adalah ini dia, dengan tebus terus murahnya. Jadi hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 piece Cimory Yogurt Blueberry Strawberry Original Mango Sticky Rice Brown Sugar 40 gram dengan varian yang sama. Ada juga 1 piece Nyam-Nyam Pop Sticks Smelly Choco 48 gram. 1 piece Kusuka Keripik Singkong Barbecue Rumput Laut Ayam Lada Hitam Keju Bakar 60 gram. 1 piece Krating Deng Botol 150 ml. 1 piece Hemaviton C1000 Kaleng All Varian 330 ml. 1 piece Kiss Spray Refill Pouch All Varian 280-330 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 3 pieces Pristine X6 Point Plus Water Bottle 400 ml. 1 piece ABC Sambal Asli Extra Pedas Extreme Pedas Botol 270 ml. Atau 1 piece Parotti Cream Meses Arnon Cream Meses 200 gram. Dan ada juga produk non-food kayak 1 piece Self-Care Yuka Kayu Putih Plus 10 ml. 1 piece Sunlight Jeruk Nipis Daun Mint Mandarin Love Korean Strawberry Extra Lembut Bionature Refill 100 ml. Kamu bisa pilih 2 produk. Kemudian ada juga dengan belanja Rp100.000 bisa tebus harga Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece 2 kelinci kacang sukro original, sukro barbecue, sukro kribo 95 gram. 1 piece Pantene Conditioner Creatine Glow Biotin Strength Collagen Repair 70 ml. Atau 1 piece Rexona Men Roll-On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml. 1 piece Pasio Tissue Smooth Luxury Scented Sakura 48 ply. Dan belanja makin untung di Alfamidi bisa tebus murah juga 1 piece Bell Foods Favorite Chicken Nugget 500 gram hanya Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih ditemenin sama Jill Vandis, Reza Bima sampai jam 7 malam nanti.
0: Sudah lewatkah di FYP sahabat suara mengenai persidangan mantan Menteri Agama Bapak Yakut Kholil Kumas yang memang terseret kasus dugaan korupsi di mana beliau didakwa bikin negara rugi angkanya super fantastis 622 miliar.
1: Ini sih kerugian gede pastinya ya, dan langsung bikin geger publik ini karena berkaitan erat sama urusan kuota ibadah haji tuh katanya.
0: Betul. Jadi memang dakwaan tersebut udah resmi nih dibacain langsung oleh jaksa penuntut umum. Mohon maaf. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Itu kemarin ya dibacakan pembacaan dakwaan ini, dan sidangnya tuh digelar kemarin hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dimana kita mantengin aja lah kira-kira gimana proses hukum ya yang akan berjalan nantinya ya, kita lihat aja.
1: Iya, jadi kan usut punya usut, akar dari masalah korupsi ini ternyata berkaitan dengan manajemen pengelolaan kuota haji tambahan ya di tahun 2024.
0: Yes.
1: Jadi pada masa itu memang posisi kursi Menteri Agama memang masih diduduki secara aktif oleh Bapak Yakut.
0: Iya dong.
1: Nah, makanya kebijakan yang pernah ia kelola pada saat masih menjabat ini harus dipertanggungjawabkan.
0: Iya, memang seperti itulah ya. Jadi kiranya baiknya kita sebagai masyarakat, kita sebagai netizen, jaga ketikan, jaga mulut, tapi ya tetap harus kita kawal, kita jaga proses persidangan nantinya seperti apa.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara, kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
4: Cek, one, two.
3: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
4: Mau dipangku.
3: Sini. Ahai.
5: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
3: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
4: Katanya yang berdiri.
3: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
5: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
3: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
4: Tempat apa ini?
3: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
4: Kebetulan.
3: Apa?
4: Pas bener loh.
3: Apa?
4: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
3: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
4: Oh,
3: ini lain.
5: Kepalanya butuh radio head ya.
4: Radio ini emang
3: gak
4: ada kursinya.
3: Ini.
5: Aduh, Pak Iros kasih lagi kursi
3: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
5: Naik pangku-pangkuan.
3: Lucu loh dia loh.
4: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
3: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
4: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
3: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
4: Om siapa tadi namanya?
3: Kinos.
4: Konos, iya.
3: Konos.
5: Kinos.
3: Konos.
4: Yang
3: Kinos.
4: Tadi siapa namanya?
3: Agoy.
4: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
5: Aku Indra.
3: Indra.
4: Oh, artis ya?
5: Ah, bukan.
4: Indra Gunawan.
5: Bukan.
3: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
4: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
3: Indra.
4: Yang di Brondis.
3: Ipan itu Ipan. Ipan Gunawan.
4: Oh, Ipan. Ipan itu, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
3: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Oh, bos gua.
4: Bos
3: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
4: Oh, ya karir saya selesai.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jilemper Reza.
0: Aku Reza Kunyit.
1: Reza Kunyit dan
2: aku Agoy Blambang Goreng. Enggak tahu itu kalau di Adi manapun.
0: Itu mah gawat. Blambang goreng tuh bawang goreng.
1: Kan?
0: Bawang goreng.
1: Iya kan? Iya.
0: Agoy Pak Choy.
2: Ya, betul.
1: Kenapa tiba-tiba seperti ini? Karena tadi pada saat lagi off air kita membahas mengenai yang lagi rame di FYP, yaitu Imam Bawang Agus
0: ini apa? Bukan Asep
1: Dani.
0: Ayam.
1: Dani Asep Ayam dan Dani Ikan.
0: Dani Ikan. Kalo, Dani Ikan Asep Ayam.
1: Iya, kalau misalnya sahabat suara bertanya-tanya ini mereka siapa? Silahkan cari aja di FYP masing-masing.
0: Kayaknya udah lumayan FYP karena sampai kumparan-kumparan loh.
1: Itu dia.
0: Iya kan?
1: Aku mau apa ya? Jilo bumbu. Apa ya? Yang apa ya?
0: Tadi Blambangan udah bawang putih.
1: Agoy sayur. Yang ngomong Agoy sayur pacarnya.
0: Agoy pok choy.
1: Nih sayur apa nih? Agoy sayur gimana?
2: Agoy bayem.
0: Jil snack.
2: Jil.
1: Oh, jil snack.
2: Masih keren.
1: Agoy daging.
2: Jil keluwak.
1: Jil keluwak.
0: Gue Reza Bumbu deh.
1: Nah, Reza Bumbu.
2: Iya.
1: Ji, lu mah begitu giliran yang kayak begini, lu cepet banget ngeluarinnya kan.
2: Agoy santen deh, Agoy.

sedang mendengarkan Iswara.

0: aduh macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya, gitu. Bau apa nih, gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan, alah yaudah lah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya,
0: ya,
2: soalnya ini deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya, kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu?
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan, gak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya bener, gak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD ku gak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku, wah.
2: Kelar
0: habis
2: itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung
1: terus
2: itu
1: akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. 101,4

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara. Kembali di nongkrong bareng Beril di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril Rasan David tentunya dari jam 8 sampai jam 10. Sebelum kita mulai siaran, absen-absen dulu yuk. Posisi lagi di mana, lagi pada ngapain nih? Ke WhatsAppnya Suara ditunggu, yes.

0: kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Beryl Rosan Davi on the air. Let's go. Bacain komen-komen dulu yuk yang update-update nih. Jam siaran awal Beryl kan biasa. Update-update santai ya guys ya. Hey. Malam Beryl lagi di jalan nih. Jemput mama di Bandara Soekarno-Hatta dari Padang. Dia kangen banget sama mama. Salam ya buat mama. Sehat-sehat selalu dan berkah. Amin. Amin, amin, amin, amin. Ardi, lapor weather info Semarang terang benerang, Ber. Oke, lagi di mana, Di? Posisi, Di? Jangan jawab lagi di Semarang ya, Di. Marah nih gua. Maksudnya posisinya gitu loh, Di. Lagi di mana gitu ya. Thank you BTW update-nya. Ini ada dari... dari Nadia. Masih ada kerjaan nih, Ber, di kantor. Doain gua ya, lancar-lancar terus. Amin. Eh, sumpah ya buat lu yang lagi capek banget. Kayak tadi tuh gua nge-MC, abis sekarang lanjut siaran. Ya, semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil keringat yang kita keluarkan gitu ya, bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Amin, amin, amin. Kevin lagi makan sama pacar. Wah, sombong gila lo, Vin. Makan di mana nih? Eh, lo boleh lo ya minta info dari gue kayak real. Gue first date nih. Enaknya daerah Jakarta. First date yang cocok di mana ya gitu. Atau gak real-real gue jam segini masih bingung nih pengen cari coffee shop di mana. Boleh, boleh, boleh. Gue mah KBBI semuanya ada gue. KBBI nongkrong, iya. Ada dari Sarah di Tangerang. Udah sampai kamar, sekarang mau skincare-an dulu. Woy, ya. Ini adalah kegiatan yang dulu sebenarnya kita gak ngerti ya sahabat suara ya. Sekarang kalau skincare belum selesai, belum boleh tidur. Dulu tuh gue emang... aduh ngapain sih skincare-an gitu. Sekarang tuh akhirnya gue tahu. Gini deh contoh, gue dulu gue pernah bilang gue gak akan jadi orang yang suka tidur lama karena gak ada manfaatnya gitu. Sekarang mana? Sekarang tuh gue ngeliat kayak masih jam 12 ah, 2 game lagi deh gitu. Gitu gue. Dulu gue juga bilang gue gak bakal jadi orang yang terlalu mikirin kerjaan. Ya, sekarang minggu sore udah mikirin Senin bakal gimana, jujur. Dan gue yakin lo juga punya sahabat suara dulu kayak masih sekolah atau kuliah, punya bayangan soal diri kita ketika dewasa nanti. Nanti gue bakal begini. Gue gak akan kayak teman gue gak akan kayak bokap gue misalkan. Gue gak bakal jadi orang kantoran. Atau gue gak bakal tidur jam 9. Gue gak bakal nongkrong sampai pagi gitu. Sekarang malah berubah. Nah sekarang gue pengen tahu sahabat suara, apa sih yang sekarang lo lakukan tapi dulu lo pernah bilang gak, gue gak bakal kayak gitu. Wih, langsung masuk. Real, dulu gue pernah bilang gue gak bakal ngerokok karena gak ada manfaatnya. Sekarang sebat mulu ya. Gue salah satunya. Ya gitulah, salah satu contoh gitu ya sahabat suara ya. Boleh ya kalau pengen jawab, lo pikirin dulu aja deh apa yang sekarang lo lakuin tapi dulu lo pernah bilang gue gak bakal kayak gitu. Sekarang nelen ludah sendiri. Kasih tahu di 0816 114 1014. Kita masuk ke Shilon 7 dulu, abis ini respon lo gue baca-bacain ya.

0: Ananda kreator Nusantara mempersembahkan film drama Cameo Beach adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Yutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriti.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Hi everyone, apa kabar di TikTok? Pusaran lagu udah live di TikToknya iswara.network ya. Aduh, wah ada yang Beryl, info-info SPBU yang ada solarnya di Gatsu. Sleepy, kaum in this economy. Ya aduh, tadi sih gue emang bilang ke lo sahabat suara, kalau nyari tempat first date, nyari coffee shop di daerah Jakarta, boleh tanya gue. Kalau SPBU jujur di luar ranah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, Gatsu, sampai detailnya nggak ada solarnya lagi. Gue nggak tahu. Dekatnya lampu merah Grogol, palmerah. Lampu merah Sleepy ada nggak? Kalau di Gatsu, Gatot Subroto, Gatsu. Coba lu ke belakangnya Sensi, itu ada pom tuh. Tapi gue nggak tahu ada solarnya apa nggak. Coba ya Cal ya. Sorry banget nih kalau nggak bisa bantu. Ini TikTok ada Paisis, ada Margareta, ada Chin, ada Tanto. Radio mana nih? Radio Jakarta bang. Ada Nazni from Medan, Horas. Ada Ziza, ada Mufrida juga, ada Yola, ada semuanya lah pokoknya lah ya. Sapa-sapa gue juga di TikTok karena gue tahu lo di sini pasti pada main TikTok kan. Masuklah ke TikToknya iswara.network tuh. Lo kalau mau nonton Kinos Gina, ada nonton Farah, nonton Dodo, nonton Jill Reza, ada di TikTok kalau pengen lihat visualnya ya. Ini topik malam hari ini, sahabat suara. Ada gak sih hal yang lo lakuin sekarang, tapi dulu tuh lo pernah bilang, gue gak bakal ngelakuin ini. Nih ada dari Aldo, benar kan real? Dulu gue pernah bilang, gue gak bakal ngerokok. Sekarang gue sebat mulu. Itu tuh sebuah kalimat-kalimat yang kita lontarkan waktu kita remaja aja. Apalagi remaja kan masih mencari jati diri, ya kan? Michelle dari BSD, dulu gue bilang gue gak bakal punya tanaman, malas ngurusnya. Sekarang gue punya 7 dan gue ajak ngobrol. tapi katanya bener tau, tanaman tuh kudu diajakin ngobrol. Karena gimana pun dia makhluk hidup. Ada pantun dari Margareta. Ke balai kambang beli ikan sepat, buset baju putih cakep amat. Pasar Minggu beli busi, makasih. Belakang Sensi gak ada solarnya, Ril. Oh iya. Ini Ical siapa ya? Takutnya om gue nih, gue Ical-Ical aja nih. Oh bukan. Ya kalau itu om gue, om. Bacain lagi ya, coba apa nih yang dulu lo yang sekarang lo pernah lakuin, tapi dulu tuh lo bilang, gue gak bakal lakuin itu. Raka, dulu gue gak suka ngopi. Sekarang kalau pagi belum ngopi kayaknya ada yang kurang. Oh iya kopi. Oh iya sama cuy, gue dulu juga gak suka kopi. Aneh deh. Kayak pahit gitu. Sekarang ya gue bukan peminum kopi yang kayak Americano, V60 gitu. Gue enggak sih. Cuma ya kopi kayak tadi tuh nge-MC riders gue ada kopi. Kopinya tuh kopi-kopi yang ya kopi susu aja yang standarnya gitu. Coba lo ada gak? Ini tuh ibaratnya tuh kayak gini sahabat suara, kayak kejadian makan ludah sendiri aja. Margareta, gue dulu pernah bilang gue mau punya suami yang belakangnya namanya Setiawan. Lah, laki gue sekarang ada nama itu. Oh itu namanya doa, bener, terjadi gitu ya. Nazni, gue dulu mau kerja yang ketemu banyak orang. Sekarang gue jadi penyiar dan talk show sama banyak orang. Oh iya. Guys, kayaknya agak salah deh. Maksud gue tuh hal yang lo sekarang lakuin, tapi dulu tuh lo berkata sebaliknya gitu loh. Kayak gue gak bakal ngerokok sampai kapanpun. Taunya pas gede lo buset ngerokok mulu. Ada be yang begitu. Jawab ya. Gue bakal siaran. Sekarang gue juga lagi live di TikTok di iswara.network. And I'll see you there.

is on the air. Let's go. Sebelum kita mengakhiri jam 8 ke 9 ini, Beril masih ada sejam lagi siaran. Pengen bacain orang yang jawabin topik hari ini. Apakah ada hal yang sekarang lo lakuin, padahal dulu lo pernah bilang, gua gak bakal ngelakuin ini. Nah, misalkan kayak, saya tidak akan korupsi gitu. Bukan gue itu yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Kan ada, itu kan, kita kan harus berantas koruptor ya, kan gitu. Taunya korupsi kan aneh begitu gitu ya. Ya contohnya begitu. 0822 sekian. Ikutan topik nih Ril, gue tuh dari dulu gak suka. Oke, hampir ya. Ini gue bacain, gue kaget loh. Gue tuh dari dulu gak suka sama polisi. Gue gak mau interaksi atau deket-deket. Sekarang udah 5 tahun jadi driver pelayan polisi Kapolda. Kalau ada giat di JKT. Oh iya, karena memang dulu tuh kita waktu masuk ke sini takut sama polisi, takut sama tentara gitu. Ada waktu kecil emang kayak gitu, tapi sekarang oh iya ternyata di Ayomi gitu ya.

mau jawab topik boleh abis ini kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Caranya masuk aja ke TikTok live suara.network karena ada aku di sana sambil bertemu di TikTok. Kita masuk ke Nike lah dulu. Ending jam 8 malam hari ini. This one is kasih aba-aba.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga.

ini abis ini, abis lagu gue pengen mempersilakan lo untuk titip salam juga boleh. Langsung aja yang mau update-update posisi lagi di mana atau mungkin titip salam buat siapa, mungkin lo lagi kangen sama orang gitu ya, tinggal masuk aja ke TikTok liveiswara.network atau di WhatsAppnya Iswara di 0816 1141 1014 biar perjalanan lo tidak membosankan.

It was Falling in Love dari J-Rox. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl. Santai-santai dulu yuk. Buset, ngobrol gak usah yang berat-berat banget lah ya. Ya, ada yang mau titip salam Dari Glenka. Glenka titip salam buat orang tuanya sama Pak Supir yang lagi on the way ke Semarang. Hati-hati om, tante ya. Hati-hati tetap dengerin radio Iswara tuh. Kalau mau mantau Glenka, dengerin Iswara aja om. Soalnya Glenka nongol mulu di Iswara ya. Menyapa dulu di TikTok, halo. Oh, ini ada Nabila juga yang pengen titip salam buat pacarnya yang lagi main pucal. Guys, kalian seribet itu gak sih kalau sama pacar-pacar kalian gitu? Yang kayak mau main nih, nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Tapi malam, tapi nongkrongnya sama teman-teman cuma nongkrong aja kok. Malam jam 12 gitu. Kalian tipikal yang kayak boleh santai lah gitu. Ada soalnya teman gue yang kemakan jam 12 sih bohoy, melibatkan lo. Ada teman gue yang kemakan di ludahnya sendiri. Dia bilang, gue gak akan mau jadi pacar yang posesif gitu buat cowok gue. Sekarang tuh dia posesif gitu, lebih ke clingy. Jadi kayak maunya nempel terus. Pacarnya mau main bola be, ikut. Pacarnya mau nongkrong sama teman, ikut. Dulu dia merasa kayak, ya lo ngapain coba posesif ke orang. Toh juga dia bukan punya lo dulu. Selama belum nikah dia bukan punya lo. Dia ngomong gitu ke gue. Tapi sekarang mamam lu ya, omongan lu sendiri ya. Karena menurut dia sekarang alasannya katanya, ya gimana ya, sayang itu kan kadang gak pakai alasan. Ya timbul aja rasa sayang dan rasa posesif itu gitu. Boleh posesif, tapi ada batasnya ya. Kalau buat lu cucun gak apa-apa. Hai Piu Piu, hai Lamonk. Ada Cin. Wih, apa lu Cin? Masa marah-marah? Masa su gitu. Ini kalau kata Rence, gue jilat ludah sendiri. Dulu anti banget sama Korea katanya. Semuanya aku bilang mukanya plastik. Astagfirullahaladzim. Sekarang gila-gila K-pop drakor. Sampai rela abisin puluhan juta buat nonton konser dan beli merchandise. Ya selamat menelan ludah kamu sendiri, Rence. Gue juga dulu pernah bilang ini. Gue gak bakal deh nonton Korea. Apa sih serunya gitu. Sampai sekarang gue rewatch Startup terus. Jipyong Dosan, baru banget tuh ya, baru udah lama banget tuh. Gue tim Jipyong sih guys. Halo, ada Gracia dari Bandung, salam kenal Gracia. Ada Margareta juga mau titip salam buat mantan yang kemarin abis DM gue di Facebook, terus DM-nya dibuka sama laki gue. Waduh, lu di DM apa Mar? DM-nya gimana, please ceritain dong. Abis ini ada sesi curhat by the way. Lo kalau misalnya pengen curhat, simpan aja dulu nomornya Iswara di WhatsApp 0816-114-1014. Di situ lo bisa curhat panjang lebar. Ketik aja apa yang lo rasain, yang lo pengen ceritain. Tapi lo mungkin gak bisa cerita ke orang lain. Kalau lo pengen di anonim namanya, biar gak gue sebutin di on air, it is really okay. Ditunggu ya curhatan-curhatan lo. Abis ini sahabat suara, kita ke lagu dulu.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril, kita masuk yuk ke sesi curhat malam hari ini. BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.

0: Beril, ini dari Farah. Dari Kiki. Halo Beril, cuma mau curhat. Gue abis tambel gigi. Sekarang gue ngilu, butuh obat Roniparulian.
1: Kata Flam.
2: Roniparulian.
0: Gue kira ih dia mah. Gue tuh udah berusaha menjadi apoteker gadungan gitu loh. Kata Flam ya, kalau gue sih lo sakit kata Flam ya guys. Obatnya Roniparulian, walau akhir zaman. Thanks Beril, coba nanti aku cariin dulu ya lagunya ya Kiki. Sekarang ada dari 08777 sekian. Hai Bear, gue mau cerita. Jadi beberapa hari kemarin gue bikin status di Instagram. Kan sekarang Instagram tuh bisa nyambung ke Facebook kan, betul? Nah Facebook gue otomatis upload story foto gue sendiri. Dan lo tau apa, mantan gue balas foto gue. Terus dia bilang gini, wadidaw, ayu nere gitu. Dan zang, dibaca sama laki gue pas dia di kantor posisinya. Terus karena gue posisinya masih di sekolahan anak gue, otomatis gak kalau mantan gue DM di Facebook. Abis itu di screenshot sama laki gue isi DM itu. Dan lo tau laki gue bilang apa? Sopo iki? Jotos ya eh. Artinya siapa nih, pukul aja gitu. Terus dia suruh blokir Facebook mantan gue. Sampai pada akhirnya gue bilang, udah gak usah. Dia itu anaknya teman kuliah almarhumah ibu aku. Dia itu anaknya teman kuliah nyokap lo almarhumah. Oke. Bapaknya mantanku itu guruku di SMA. Aku juga gak respon dia lagi kok, tenang aja. Akhirnya laki gue udah biasa aja, walaupun cemburu yang membara. Ini terbukti walaupun sudah suami istri dan mempunyai anak, rasa cemburu itu masih ada, tidak apa-apa. Lagian juga lu hati-hati, Instagram tuh nyambung ke Facebook tanpa lu sadari. Mungkin di awal-awal kayak akan ada approval gitu ya, lu mau gak panik ke Facebook dan lu yes-yes aja gitu. Gue juga baru nyadar, postingan gue selama ini di Instagram yang ancur gak jelas itu di Facebook. Sedangkan kan segmentasi Facebook itu kan, ya lu tahu orang tua semua rata-rata. Iya gak sih? Terus gue sekarang kayak udah mulai, gue mirroring ke Facebooknya, gue matiin gitu. Hati. Ya sih. Kalau Instastory gak tahu ya, tapi kalau dari kata beliau ini Instastory connect ke Facebook. Mana Instastory gue begitu lagi? Lu cek lagi deh sahabat suara, bener dah kata gue. Wajar gak sih cemburu-cemburu gemes? Wajar. Yang udah nikah pun masih suka cemburu-cemburu, and that's really okay. Itu adalah bumbu-bumbu pernikahan guys, kalau kata Margareta. Story juga demi apa loh. Terus sekarang udah gak berantem, katanya udah dikasih jatah. Maksudnya, udah dikasih ini, transferan kali. Gitu ya maksudnya, iya kan? Iya dong, masa enggak? Ini buat lo yang pengen. Oh ini ada juga Arnie yang menitip salam buat temen yang lagi kerja di MBG. Okay. BTW info, katanya MBG sekarang guru ikutan ini ya, untuk ikutan apa? Guru tuh ikutan kurasi ya. Ini layak nggak dikonsumsi gitu? Itulah. Sahabat suara yang mau masih curhat, yang masih mau curhat, aku masih buka sesi curhat lo ya sahabat suara. Tinggal kirim aja kayak tadi cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Ke pasar minggu sama Anya. Sampai jumpa di sesi curhat selanjutnya. Ahai!

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
2: BTS.
1: Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ini sebenarnya gak masuk. Kita lo back sound dulu deh.

0: sebelumnya sih penyiarnya lupa harus ada backsound dulu. Ini ada titip salam buat bini gue dari Cal. Maaf malam ini aku pulang malam lagi. Sama jangan dipikirin ya, anak kita masih TK. Jadi dia belum paham apa itu pacar-pacaran. Hah? Anak gue random pulang sekolah TK real. Masa katanya mau pacaran sama temennya karena dia ganteng. Bagus loh. Bagus loh dia. Aduh gimana? Mas gue, iya lo sebagai orang tua harus set boundaries juga. Yang pertama, itu keren dengan anak-anak kecil aja, bener kata lo, gak usah dipikirin anak masih TK. Lo kan kayaknya lo akan mengalami banyak step, kayak misalkan anak lo udah nyentuh SMA kelas 1 gitu, kelas 10 atau gak ke SMP kelas 9 gitu. Wah itu akan lebih zang lagi, jujur statement-statementnya.
1: Aku mau pergi dari rumah.
0: Ada begitu, ada. Ya jadi bininya Ical gak usah kepikirin ya. Kepikirin, gak usah kepikiran ya. Selera ya, karena aku ganteng pak. Gue sih bangga kalau anakku ngomong gitu. Nah itu dia mas, maksud gue itu Rence. Kalau kata Yuda, gen alpha, buset dah bucin banget. Udah ketara bucinnya. Nah tapi at least Cal, lu gak perlu khawatir karena anak lu udah valid dari kecil ya. Udah ya, gak usah khawatir lagi. Gue kok jadi bapaknya, gue lega, gue telak lega. Voice note juga nih sahabat suara dari yang satu ini. Rence, masuk C. Nah, keluar lagi suaranya. Tuh kan gak keluar lagi suaranya. Tata. Oke.
2: Halo, malam sayang. Udah lama nih gak curhat.
0: Ini kayak lagi sleep call gue.
2: Pengen cerita. Soalnya gue

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.